0: Daripada Amir Masdi dengan Bakal Kekasih untuk anda waktu sekarang 8.10 minit pagi. Seketika saya nak bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Aidil bin Masih, penghulu kanan daerah Kota Tinggi dan juga penghulu mukim Kota Tinggi, untuk bercakap berkaitan dengan rancangan Diari Tok Penghulu. Ada program-program menarik yang bakal berlangsung khususnya di kawasan ataupun daerah Kota Tinggi. Hello, Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, untuk perancangan aktiviti yang nak dikongsikan pagi ni bagaimana? Silakan.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan kepada semua pendengar radio RTM. Okay, baiklah. Untuk makluman, mungkin Kota Tinggi ni terletak dekat selatan Semenanjung Malaysia, iaitu kira-kira 40 km daripada Bandar Johor Bahru. Mungkin Kota Tinggi bukan saja pusat pentadbiran, tapi juga sebagai pusat yang menjadikan penting dari segi ekonomi, sosial dan pelancongan Johor lah. Untuk pengetahuan semua, mungkin Kota Tinggi meliputi 2 parlimen dan 3 DUN, iaitu Parlimen Kota Tinggi, DUN Panti, DUN Parlimen Tenggara, DUN Panti, DUN Johor Lama dan DUN Pasir Raja. Okey, untuk Diari Penghulu mungkin Kota Tinggi bermula pada hari ini jam 9 pagi akan bersama dengan dalam kaji selidik dan soal jawab bersama penduduk Earthworm Foundation. Kaji selidik ini akan memberi fokus kepada isu gajah di sekitar Kampung Lukut, Mukim Kota Tinggi. Manakala pada jam 11 pagi pula, saya akan menghadiri gimmick penyerahan kurniaan daging lembu oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Mangkota Ismail, pemangku Sultan Johor di bangunan Sultan Iskandar Kota Tinggi, yang mana untuk diagihkan kepada golongan asnaf dan yang memerlukan di dalam mukim Kota Tinggi. Pada jam 2 petang, akan berlangsung program sumbangan kasih komuniti Bukit Lintang di bawah pentadbiran JPKK Kampung Lukut bersama-sama dengan NGO. Program ini akan disanakan di Balai Raya Kampung Bukit Lintang. Pada esok 22 hari bulan 5, jam 9 pagi, bersama dengan YB Adun Johor Lama bagi penyerahan bantuan kasih Johor, Aisuri dan pasangan baru yang berkahwin. Penyerahan ini dibuat di Dewan Jubli Intan Kota Tinggi. Pada semua penerima yang layak, sila pastikan bawa dokumen dan salinan dokumen yang telah ditetapkan. Sebelah tengah hari pada esok pula, program infak Jumaat bagi Don Panti yang akan dilaksanakan di Masjid Kampung Lukut selepas solat Jumaat. Pada hari Sabtu, 23 bulan 5, bermula juga pada pukul 9 pagi, program gotong royong di Surau Kampung Jawa akan dilaksanakan. Mohon semua yang berdekatan dengan surau ini untuk sama-sama hadir bagi menjayakan program ini. InsyaAllah, program ini akan memberi manfaat kepada semua. Pada jam yang sama juga, hingga jam 4 petang, akan berlangsung pengagihan pula bantuan kasih Johor Fasa 4 bagi kategori warga emas, bantuan UM JKM, bantuan sukarelawan dan bantuan setiausaha JPKK bagi Don Johor Lama di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Kota Tinggi. Bagi semua penerima diingatkan juga bawa semua dokumen dan salinan dokumen yang telah ditetapkan. Untuk hari Ahad 24 hari bulan 5, jam 9 pagi hingga 5 petang, saya akan bersama dengan YB Don Panti pula dan semua ketua kampung. Kami akan bertugas di Dewan Serbaguna Taman Kota Jaya bagi membantu melancarkan perjalanan pengagihan bantuan kasih Johor bagi Don Panti, penerima-penerima yang dalam kategori yang sama juga. Pada hari Senin, saya ke Dewan Sungai Telur bersama dengan YB Adun Pasir Raja untuk menyempurnakan pengagihan BKJ Fasa 4 bagi Don Pasir Raja. Bagi 27 hari bulan 5 hingga 29 hari bulan 5, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 27. Jadi saya akan bersama-sama dengan beberapa JPKK dan JK Masjid dan Surau untuk menjayakan program ibadah korban, iaitu pada 27 hari bulan di Masjid Al-Huda, pada hari yang sama juga di JPKK Kampung Kelantan turut mengadakan program korban juga di Kampung Lukut, Kampung Jawa, Fadal Fasak dan beberapa kawasan lagi. Pada hari Jumaat 29.5, saya akan menghadiri program Semarak Subuh peringkat jabatan di daerah dalam Kota Tinggi yang akan diadakan di Masjid Kampung Kelantan. Kariah yang berdekatan harap dapatlah hadir ke masjid tersebut. Pada 30.5, hari Sabtu iaitu akhir bulan ini, bersama-sama memeriahkan jamuan Hari Raya Aidiladha Muafakat Rambah di Dewan Semerah Padi bermula jam 12.30 hari hingga 2 petang. Sekian buat masa ini, itulah dari Penghulu Mukim Kota Tinggi dalam minggu akhir bulan Mei 2026 ini. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Johor yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, Datuk Hon Hafiz bin Qazi, kerana telah menyediakan pelbagai inisiatif dan bantuan untuk rakyat Johor, utamanya kepada penduduk mukim Kota Tinggi yang sedikit sebanyak pastinya dapat meringankan beban yang mereka tanggung. Tidak lupa juga, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Haji Miswan bin Yunus selaku Pegawai Daerah Kota Tinggi yang banyak membantu kami dalam menyelesaikan isu di peringkat mukim dan selalu menasihat kami sebagai penjawat awam supaya bekerja dengan mematuhi segala prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada TMJB dan seluruh pendengar.
0: Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Tuan Haji juga. Selamat menjalankan tugas di sana, ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Baik, sampai kita jumpa lagi insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Muhammad Aidil bin Masih, Penghulu Kanan Daerah Kota Tinggi dan Penghulu Mukim Kota Tinggi, bercakap dalam rancangan Diari Tok Penghulu untuk pagi ini. Meneruskan hiburan untuk anda, Hani Zoo, Janji Denganmu untuk anda. Jom dengar Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

Itu dia daripada kumpulan Mata dengan Jatuh Cinta Lagi untuk anda. Waktu sekarang 8.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Saya Sofia Jinawawi bersama-sama dengan anda di segmen Aura Permata. Bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Hari ini hari Khamis 21 Mei 2026, 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Diharapkan agar anda sentiasa kekal ceria bersama-sama dengan kami. Saya telah pun live di TikTok dan juga di ruangan laman muka buku kita pagi ini bersama-sama dengan penolong jurutera Noria. Okay, menemani saya juga di dalam konti Johor FM untuk pagi ini. Anda yang ada, anda yang hadir, apa kata anda komen sikit, mungkin ada kata-kata yang nak dikongsikan, sapaan, boleh saya kudarakan, boleh saya bacakan, boleh saya sebutkan nama-nama anda. Atuk, assalamualaikum, katanya selamat pagi warga DJ Johor FM. Waalaikumsalam Atuk, terima kasih. Sri Embun juga hadir. Muhammad Rashdan, Maznah, JJ yang tengah-tengah tapping-tapping like tu. Rozana Zainal Zam, juga kita ada Hairul, Tukang Color juga ada pagi ni. Zul, assalamualaikum, selamat pagi semua. Razi, apa kata Razi? Waalaikumsalam, Razi memberi salam pagi ni, okay. Juga kita ada Dewi Hati, Umi Mustaqimah. Waalaikumsalam buat semua, okay. Yang memberi salam tu, terima kasih atas kehadiran anda di live TikTok Johor FM Official pagi ini. Baiklah, masuk untuk pantun teka-teki yang disediakan oleh penerbit kita Taufik Salimin. Pagi ini saya nak kongsikan, saya bukakan tiga talian mesra kami untuk anda yang mana nak berpantun. Kalau mana dengar saja pantun yang bakal saya kongsikan sekejap lagi ni, anda rasa, ni tahu, saya tahu, saya senang je jawapan untuk pantun teka-teki ni. Jadi terus sekarang pantun, terus hubungi kami, okey. Pantunnya berbunyi begini. Dingin mandi air perigi. Bukan dingin, dinginnya mandi air perigi. Badan segar gigil kesejukan. Angin datang membawa pergi. Halus rupaku selalu di daratan. Itulah bunyi pantunnya, okey. Bagaimana, senang ke susah? Tahu ke tidak jawapannya? Sekali lagi saya ulang. Dinginnya mandi air perigi, badan segar gigil kesejukan. Angin datang membawa pergi. Halus rupaku selalu di daratan. Jadi kongsikan apakah jawapan. Tapi saya nak dalam bentuk pantun, okey. Talianya 0722 243 100, 224 400, ataupun di talian 224 500. Anda boleh hubungi kami selepas lagu ini. Sekejap saja lagi nanti, kalau anda tahu, okey. Selamat menghadirkan diri anda yang bersama-sama dengan kami yang baru saja masuk. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa follow kami Johor FM Official. Boleh cari, boleh tekan butang follow dekat situ, okey. Kejap lagi kita sama-sama sembang Acha Septriasa dengan Berdua Lebih Baik Untuk Anda. Waktu sekarang 8.26 minit pagi. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

kasih kepada anda yang terus jadikan Johor FM sebagai peneman anda, kan. Tak kisahlah tengah buat kerja ke, tengah santai-santai kat rumah ke, ataupun tengah apa sajalah yang tengah anda buat ketika ini, ditemani oleh radio, suara saya, lagu-lagu yang disiarkan daripada Johor FM. Juga kita tidak lupakan kepada anda yang sedang menonton di live TikTok Johor FM Official dan juga di laman muka buku kami ni, ha, di rumah biru kita ni lah. Okey, ada yang bertanya juga, saya seorang je ke pagi ni? Betul, saya seorang saja pagi ni. Kis ada di Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Okey, baik. Pagi ni kita balik kepada pantun kita. Saya menantikan panggilan-panggilan anda. Kalau anda tahu, anda nak balas ataupun anda nak jawab pantun saya yang mana berbunyi, dinginnya mandi air perigi, badan segar gigil kesejukan, angin datang membawa pergi, halus rupaku selalu di daratan. Itulah dia bunyi pantunnya. Apakah jawapan bagi soalan pantun teka-teki yang baru saja saya kudarakan sebentar tadi? Jadi kalau anda tahu jawapannya, jangan segan silu. Call kami sekarang, taliannya 0722 4300. Boleh juga cuba 0722 4400, ataupun satu lagi talian kami 0722 4500. Halina, Ina 200, terima kasih. Muhammad Isa Atan juga, Zul yang daripada tadi tekan-tekan like, terima kasih. Ruby Leo Girl yang bantu share juga kita punya live pagi ini. Inah, waalaikumsalam, selamat pagi. Pandai juga tu. Salam kenal dari Selangor. Terima kasih orang Selangor hadir bersama-sama kita. Hadi, waalaikumsalam, selamat pagi. Daripada Fei Long, jangan lupa gosok gigi. BTK Fendi. Samalah kita, okey. Sitik-sitik. Tadi ada yang bertanya, iso ngomong Jawa? Saya tak apa-apa pandai. Bukan tak pandai, memang tak pandai pun. Yang keluar perkataan-perkataan tu kita ikut-ikut je lah. Yang kita hafal, yang kita ingat. Macam orang kata mangan, turu, apa lagi? Ngeseng. Okey, baik. Rakan-rakan kita yang kalau... ada hantarkan di rumah hijau kita juga pagi ini, boleh simpan nombor kami 012-930-1019. Ada tak siapa yang ingin ke udara, yang ingin menjawab pantun teka-teki? Apakah susah soalan yang telah pun disediakan oleh penerbit kita Taufik Salimin pagi ini? Dinginnya mandi air perigi, badan segar gigil kesejukan, angin datang membawaku pergi, halus rupaku selalu di daratan. Itulah dia bunyi pantunnya. Mantap, Fendi. Encik Hassan juga, terima kasih Encik Hassan. Hafiz RJ juga katanya, waalaikumsalam. Katanya nak minta lagu Kehendaknya, boleh tak? Dari Apis yang patah kaki, yang berada di Tampoi ni. Apis, kenapa kanya Apis? InsyaAllah, mudah-mudahan semoga diangkatlah, dipermudah segala urusan, segera sembuhlah, okay, daripada kecederaan itu. Baik, user, terima kasih user. Ada juga yang berkongsi, ada juga yang masih lagi menonton, tekan-tekan like tu, kan. Nanti kejap lagi kita sambung lagi sembang, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Sekarang kita ada Amira Osman, Irfan Haris, lagu raya pagi ni, tajuknya Bincang Raya. Terus dengar Johor FM.

0: Itu dia lagu raya daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris untuk anda pagi ini. Kalau anda berada di luar kawasan negeri Johor, berada di luar tiga frekuensi kami, yang mana orang kata tak dapat nak dengarkan siaran Johor FM menerusi frekuensi lah, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click. Kami sentiasa nak mewawarkan kepada anda, ada satu aplikasi yang diberi nama RTM Click. Boleh cari di Google Play, boleh cari di App Store. Anda boleh dengarkan ke semua 34 stesen radio RTM dan juga ke 5-5 saluran TV RTM. Dan nak World Cup ni kan, nak tengok TV takut terlepas, gunakan aplikasi saja, gunakan telefon saja. Okey, siapa di talian ni? Johor FM. Hello, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Ni Kak Ruby di Kampung Sri Gajah Caah.
0: Kak Ruby dari Kampung Sri Gajah Caah. Apakah jawapannya dalam bentuk pantun Kak Ruby? Silakan.
1: Pagi-pagi minum kopi. Kopi diminum dengan buah Melaka. Saya nak cuba jawab pantun teka-teki. Habuk itulah jawapannya.
0: Habuk itulah jawapannya.
1: Betul ke tak? Okay.
0: Katak.
1: Apa kata?
0: Tak.
1: Aduh,
0: okey,
1: tak apa.
0: Tak betul. Kak Ruby, terima kasih Kak Ruby kerana mencuba.
1: Okey, tak apa. Okey, hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ambil satu lagi pemanggil di talian ni. Hello, Johor FM, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, siapa cakap tu?
2: Ini Cik Din.
0: Cik Din?
2: Ya.
0: Okey, baik Cik Din. Bagaimanakah bunyi pantun jawapan teka-tekinya tu? Silakan Cik Din.
2: Pagi-pagi hendak mandi, jangan lupa menggunakan sabun. Kalau tidak, kalau tak salah jawapanku ini, yang dikatakan panjang itu ialah embun.
0: Embun, embun, andai takdir. Embun ni, macam mana boleh jadi embun ni? Angin datang bawa ku pergi, halus rupaku selalu di daratan. Embun, salah lah Cik Din.
2: Salah.
0: Tak betul Cik Din.
2: Tak apa.
0: Tapi tak apa. Terima kasih kerana mencuba Cik Din, kerana menghubungi kami.
2: Ya.
0: Duk fikir-fikir sekejap lagi, mana tahu ada jawapan, boleh cuba lagi. Okey Cik Din, terima kasih Cik Din.
2: Sama-sama.
0: Baik, alhamdulillah. Tak ada orang yang berjaya menerka dengan tepat. Tak apa, kita rehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Ini dia Akim, Stacey, Ritma dan Rima untuk anda. Jom dengar Johor FM.

0: Ya, masalah kita dalam pantun teka-teki yang disediakan oleh penerbit Taufik Salimin. Katanya soalannya agak susah lah Zofi. Kenapa eh? Macam tak terfikir pula mencari jawapannya. Bagi soalan dinginnya mandi air perigi, badan segar gigil kesejukan, angin datang membawa pergi, halus rupaku selalu di daratan. Itulah dia soalannya. Nantikan apakah jawapan-jawapan yang akan kita dengarkan pagi ini daripada rakan-rakan penonton kita, rakan-rakan pendengar kita. Bolehlah call kami, boleh hubungi kami sekarang. Taliannya 2243100, 2244100 ataupun 2245100. Okey. Baik, selain daripada tu, boleh hantarkan juga di rumah hijau kami, taliannya 012-930-1019. Kalau anda yakin apakah ataupun anda yakin jawapan untuk soalan bagi pantun teka-teki yang tamu saya kudarakan tadi, saya mempula awal anda. Jomlah call kami, okey. Sambil-sambil tu juga, Kam Aina Sarah. Sofi, yang jawab embun tadi tu Udin, suaranya Wakna kenal katanya. Tak kisahlah, bagilah hint, topik tak bangun lagi ni katanya. Hint eh, hint dia rupanya halus. Eh, itu bukan hint, sebab itu dah memang ada dalam pantun teka-teki tu. Kan, katanya halus rupaku selalu di daratan. Okey, cepat, cuba. Tak kisah, cuba. Yang penting sekarang ni saya nakkan anda cuba. Salah tak betul, tak betul tu belakang kira. Itu nombor dua. Tapi kita cuba dulu. Siapa di talian ni? Hello, Johan Fan, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Sofi.
0: Waalaikumsalam. Ya, yeah, Mak Ni.
1: Seorang je ke?
0: Ya, yeah, betul. Okey.
1: Nak cuba ya, Sofi?
0: Mm-mm. Berjalan kaki, pergi apa? Pergi jogging, berjalan kaki.
1: Betul.
0: Okey, sambung.
1: Pergi berjoging jalan kaki, singgah ke kedai membeli gula pasir. Mak Ni nak cuba jawab teka-teki yang Sofi bagi. Jawabnya pasir.
0: Jawapannya pasir. Mak Ni tahu tak kalau orang utara panggil pasir apa?
1: Mak Ni tak tahu, Sofi, kalau utara ni.
0: Oh, iya ke? Pasir.
1: Apa eh, Sofi?
0: Jawapannya pasir. Pasir, pasir. Kali kita tengok jawapan dia, apa kata penerbit? Katanya betul. Yeah, betul, Mak Ni. Itulah dia.
1: Okay. Nanti belanja Mak Ni lagu, ya?
0: InsyaAllah.
1: Lagu Hari Raya ke?
0: Lagu Hari Raya ada, insyaAllah nanti kita cuba kutarakan.
1: Taufik, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia jawapannya, kan. Pagi-pagi Taufik dah mesej saya juga, katanya jawapannya pasir. Jawapannya pasir. Itulah dia. Okey, terima kasih kepada anda yang mencuba. Kejap lagi kita sambung. Dalam masa yang singkat ni, ada soalan teka-teki yang kalau mana nak diajukan kepada saya, boleh call. Kita main teka-teki pula lepas ni. Jom kita satu lawan satu. Okey. Ini dia Alpha dengan Bujang. Jom dengar Johor FM.

0: Ya, ada soalan teka-teki.
1: Tak berpunya, mana ingin cinta, ku dah sedia.
0: Ya, itu dia daripada Alpa dengan Bujang untuk anda masih lagi dalam teka-teki teka-tekuk kita pada pagi ini. Muhammad Salihin, sarap dulu yop katanya. Ya, daripada Gandam juga ada hadir pagi ini. Dia kata ada pesan kat situ, jangan lupa minum air katanya. Yang mana belum sempat sarapan tu, air itu jangan ditinggalkan. Itu yang penting, okey. Baik, kita ada Pak Wan di talan ni. Pak Wan. Hello Pak Wan.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Pak Wan. Nah, okey, baik Pak Wan. Bagaimana? Ada soalan teka-teki yang nak diajukan kepada saya? Hello. Hilang pula Pak Wan ni kan ya? Saya rasa talian ni ada masalah sikit lah. Tak apa, nanti boleh cuba lagi, okey. Hello Johor FM, selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Siapa cakap tu?
3: Kak Kamsiah Mahat.
0: Kak Kamsiah Mahat. Okey, baik Kak Kamsiah. Apa soalan yang nak ditanyakan kepada saya ni Kak Kamsiah?
3: Hantu apa yang sentiasa dengan diri kita?
0: Hantu apa yang selalu dengan diri kita? Menghantui diri kita lah.
3: Salah.
0: Hantu apa yang selalu dengan kita eh? Hantu wah. Bukan lah. Ya, selalu. Apa dia tu Kak Kamsiah? Apakah?
3: Dia selalu berdamping dengan kita.
0: Oh, dia selalu berdamping dengan kita. Okey, maknanya dia selalu berdamping dengan kita lah eh. Adakah dia sejenis benda?
3: Dia kat dalam diri kita juga.
0: Oh, dia bukan benda lah?
3: Bukan.
0: Dia ada kat dalam diri kita. Hantu, tak tahu.
3: Tak dapat jawab.
0: Tak dapat jawab Kak Kamsiah.
3: Jari hantu lah.
0: Jari hantu eh?
3: Yelah, kan sama dengan kita selalu.
0: Habis kalau perangai hantu? Oh, itu hantu yang selalu dengan kita. Okey, disebabkan soalan Kak Kamsiah ni macam ada macam tu kan. Saya tanya dengan Kak Kamsiah satu soalan lah. Saya dah pernah tanya soalan ni. Soalannya senang je Kak Kamsiah. Okey, pada sebatang pokok mangga kan?
3: Ha?
0: Pada sebatang pokok mangga tu, apa yang tak dipanggil mangga? Lebih kurang macam soalan Kak Kamsiah tadi kan? Hantu yang selalu dengan kita. Yang ni pula pada sebatang pokok mangga, apa yang tak dipanggil mangga? Contoh macam daun dia, kita panggil ni daun pokok mangga. Ni batang mangga macam tu. Apa yang tak dipanggil mangga? Dapat tak?
3: Macam tak dapat je.
0: Tak apa, kita ada masa sikit lagi. Dalam 30 saat lagi untuk berfikir.
3: Akar pokok.
0: Ya. Apa lagi?
3: Akar pokok. Apa lagi eh?
0: Muhammad Salih ni kata getahnya. Katanya getah kat pokok. Tapi getah pokok mangga ada sebut juga kan? Getah pokok mangga. Yelah. Apa yang
3: dapat lah.
0: Tak dapat?
3: Tak.
0: Masa pun dah habis kan. Okay, pada sebatang pokok mangga, yang tak dipanggil mangga adalah sarang burung. Dekat pokok mangga tu ada sarang burung. Jadi dia panggil lah sarang burung tu, tak dipanggil mangga. Jangan marah Kak Kamsiah, kita
3: tengok buah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ambil satu lagi pemanggil talian ni. Hello Johor FM, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ni Pak Wan
4: ya? Ya, saya lah.
0: Itulah Pak Wan. Taliannya tu tadi macam line tu ada hilang-hilang sikit. Terus senyap.
4: Tadi tu line kena langgar burung.
0: Okey, baik. Sebelum terlanggar lagi, apakah soalannya tu? Silakan Pak Wan.
4: Okey, macam ni. Kita sebut nama orang, jadi senjata. Apa dia?
0: Sebut nama orang jadi senjata. Sebagai contoh macam nama orang tu Lembing lah kan?
4: Lebih kurang macam tu lah.
0: Ada ke orang nama Lembing? Tak ada eh. Nama orang, takkan nama orang pisau?
4: Ada.
0: Takkan nama orang ni.
4: Hari ni Cik Kis tak ada ke?
0: Hari ni Cik Kis tak ada.
4: Dia mesti trauma tu. Minggu lepas dia kalah tu.
0: Tak terlalu juga tak, sebab dia pergi KL lah. Dia ada urusan hari ni.
4: Ingatkan dia trauma.
0: Ni, saya rasa je ni. Apa tu? Assalamualaikum Pak. Ada. Macam tu.
4: Salah.
0: Kenapa lagi? Kata nak kapak. Bukan eh? Nama
4: kalau
0: orang
4: kapak, kalau kapak betul lah.
0: Kapak.
4: Ha? Kita panggil kak. Kak. Kalau pak panggil pak.
0: Tak.
4: Jadi sambungnya?
0: Kapak.
4: Kak. Pak.
0: Tak best lah jawab soalan Pak Wan.
4: Tak best eh.
0: Tak okay, best okay, lah.
4: Okey, kita bagi lagi satu
0: lah. Eh, tak apa. Satu soalan bila cukup. Saya tanya Pak Wan satu soalan pula. Kita satu okay, main satu-satu okay lah. Okey, Pak Wan. Okay. Soalan okay saya senang je macam ni, Pak Wan.
4: Okey.
0: Okey, air apa yang... Bukan air apa, salah pula. Okey, ayam, ayam apa yang duduk dalam air?
4: Tom Yam lah.
0: Oh, ya ke?
4: Ayam antara Tom Yam atau ayam tu.
0: Oh, Pak Wan dah tahu soalan ni. Seri, okey lah. Kita seri lah, kita seri. Kita
4: sedih lah.
0: Mantap Pak Wan. Terima kasih Pak Wan.
4: Adil.
0: Mantap.
4: Okey. Okay. Kita salam nanti di Kenzalan dekat Kenz apa semuanya.
0: InsyaAllah. Baik okay, Pak Wan.
4: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita akan setukar masa. Kita nantikan kalau ada pemanggil yang terakhir mungkin yang nak kudara bersama-sama dengan kami. Boleh saja. Sama-sama itu juga rakan-rakan kita yang sedang menonton di laman Muka Buku juga, Tumiah Idawati yang berada di Medan hadir pagi ini. Terima kasih banyak Nani Ani. Okey baik. Siapa kat talian ni? Hello Johor Fans, selamat pagi.
5: Hello, Assalamualaikum Haji Safi.
0: Ya, waalaikumsalam. Haji Alimah.
5: Pagi hari minum kopi ginseng.
0: Ya, Haji Alimah dari Mersing.
5: Ya, soalan saya macam gini.
0: Okey, apa dia tu?
5: Tumbuhnya, ni senang aja ni.
0: Okay.
5: Tumbuhnya di darat. Airnya, buahnya dalam air.
0: Tumbuhnya di darat, buahnya dalam air. Kelapa.
5: Pandai pula awak ni. Sebab apa dia nak tutup mata pagul lah dapat cepat.
0: Oh, bagi yang senang lah. Okey, saya tanya Haji Alimah soalan senang jugalah. Kan kita kan banyak-banyak soalan kan?
5: Mm-mm.
0: Kita kan selalu tanya orang soalan-soalan kan? Okey, banyak-banyak soalan. Soalan apa yang tak boleh jawab ya?
5: Soalan apa yang tak boleh jawab ya?
0: Kita tanya dia tu, dia takkan boleh jawab ya.
5: Macam, awak mencuri ke?
0: Eh tak, kalau ada orang mengaku, dia akan mengaku. Ya, saya mencuri. macam itu. Salah?
5: Tak dapat lah.
0: Tak dapat?
5: Tak.
0: Aja, senang sangat soalan ni aja. Okey, soalan yang kita tak boleh jawab ya. Soalan yang kita tak boleh jawab ya adalah... Soalannya berbunyi begini. Dah tidur ke?
5: Dah tidur ke?
0: Ha?
5: Apa pula kena-mengena dengan ya?
0: Yelah, kalau orang tu memang dah tidur, dia takkan jawab ya. Kecuali kalau dia tak tidur. Kalau dia belum tidur, dia akan jawab.
5: Oh, maksudnya orang tu tengah tidur lah. Kita tanya dia.
0: Kita akan tanya soalan tu. Dah tidur ke? Kalau dia...
5: Aku nak tanya, tengah tidur.
0: Kalau dia jawab belum, itu bukan kan? Jawapan soalan tu boleh jawab belum, tapi jawab ya tak ada. Okey. Ajah. Okay. Terima kasih Ajah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Nani Ani kata dinginnya pagi air pergi, badan segar gigi kesejukan, angin datang membawa ku pergi, halus rupaku pasir jawapan. Mantap. Terima kasih Nani Ani. Minta maaf saya terlepas komen dekat laman Muka Buku kita ni kan. Ada juga yang menjawab bersama-sama dengan kita pagi ini. Okey. Baik, okey, last lah. Last kita bagi untuk pemanggil yang terakhir pagi ni. Siapa dia cakap tu? Hello.
6: Hello, Assalamualaikum. Kak Pah Sanglang.
0: Okey, baik. Kak Pah Sanglang.
6: Membawa bungkus ke rantau abang. Jumpa senangnya, mulutnya di sini.
0: Okey.
6: Kalau dah tikus masuk lubang, di manakah kucing?
0: Hah? Kalau dah ikut masuk lubang?
6: Kalau dah tikus masuk lubang, di manakah kucing?
0: Kucing, kucing kat Sarawak lah.
6: Betul lah.
0: Kak Pah ingatkan susah sangat soalan Kak Pah.
6: Ya, betul lah. Kak tahu awak jawab pada senang benda tu sebab Kak bagi kat awak.
0: Okay, saya pun sebab orang bagi soalan senang, saya bagi soalan senang lah.
6: Okay. Kalau okay, tak nak jawab, kalau tak sorry, maaf
0: ya. Tak, ni senang je. Semua orang boleh jawab. Jangan lalu kata jangan tidak, ya tak?
6: Okay.
0: Kak Pah tanya pasal haiwan, saya tanya pasal haiwan lah. Haiwan apa yang dia susah? Dia macam, dia susah lah, dia miskin, dia susah, hidup dia susah.
6: Susah nak cari makan ke, susah apa ya?
0: Ya, susah nak cari makan lah.
6: oh dia susah nanti makan sebab dia takut kena makan ayam tak?
0: Ayam. Kenapa ayam?
6: Dia susah takut dia kena makan.
0: Jawapan ayam tu betul tapi dia punya sebabnya tu salah.
6: Tak tahulah sebab dia.
0: Sebab dia
6: kena kais.
0: Sebab ayam ni dia kais pagi makan pagi.
6: Betul. Kais petang makan petang.
0: Kais petang itu makan ayam petang.
6: Itu ayam kampung. Tapi kalau ayam beletak, sentiasa dihidang.
0: Sentiasa dihidang eh? Dia tak juga. Tapi kadang-kadang dah hidang tu pun dia sibuk nak kais juga. Kenapa kan sifat dia lah katnya kot?
6: Tak tahulah kepala dia keluar kan.
0: Mm-mm. Baik, Kak Pa. Terima kasih, Kak Pa.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memberi pukul 9 pagi. Tamatlah sudah untuk pantun teka-teki. Nanti kita jumpa lagi untuk minggu depan. Okey, rakan-rakan yang penonton yang sedang sama-sama dengan saya di live TikTok, terus stay untuk yang berada di laman muka buku. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Jom, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda melangkau untuk jam yang keempat waktu ini. Banyak lagi koleksi hiburan terbaik dan terpilih terus kami sajikan untuk anda di ruang udara Johor FM. Sekarang kita nak dengarkan lagu ini. Kejap lagi lah lagu pembukaan bagi jam yang keempat ini. Macam biasalah kita lagu Patriotik Johor Gemilang. Jom dengar Johor FM.

Bagi telatih Sofian Suami dengan terasa ada. Kadang-kadang kalau kita rindukan seseorang kan, orang yang dah pergi meninggalkan kita dahulu, kadang-kadang jiwa tu rasa macam dekat je, kadang-kadang macam ada je. Tak kisahlah, apa pun yang penting terus kita doakan agar orang yang kita sayangi tu, orang yang kita rindui tu, semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Sediakan Al-Fatihah selalu jugalah. Okay. Baik, apa pun untuk anda, kita masih lagi berada di jam yang keempat waktu ini bersama-sama dengan saya Sofi Nawawi. Kita ada teka-teki, teka-tekuk. Kalau tadilah di mana rakan-rakan pendengar kita yang telah pun menghubungi saya pagi ni, terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan kesetiaan anda yang berkongsi soalan yang agak susah. Kalau tadi saya ada pinkan satu soalan yang diberikan, mana dia? Dah hilang lah. Tadi soalan daripada Abang Zamri ada tanya. Ni semang-semang santai lah kan, dekat sambil-sambil dekat TikTok live ni. Katanya, haiwan apa yang hidup dia tu minum saja tapi tak pernah makan? Jadi kalau ada, saya mempelahu anda sekarang ini, masuk ke dalam kita punya live TikTok pagi ini. Cari Johor FM Official dekat situ. Jadi kita boleh sembang-sembang. Yang mana belum lagi follow, jemput follow kami. Okey. Mudah je kan, sebab nak follow. InsyaAllah kalau anda follow kami di semua platform media sosial ni, tak kisahlah di banyak aplikasi media sosial kan, anda akan dapat menerima antara perkembangan terkini yang sentiasa kami kemas kini itu, yang kami muat naik di semua platform media sosial ni. Apatah lagi berita-berita yang sahih, InsyaAllah yang sahih di RTM. Okey, sama-sama tu juga rakan-rakan kita yang ada menyapa saya di ruangan rumah hijau pagi ni, yang mana berkesempatan insya-Allah dari semasa ke semasa saya cuba jugalah keudarakan macam Kak Jaimah yang berada di Kukuk Pontian ni. Selamat menyambut hari jadi katanya buat anaknya, Syakila binti Abdul Karim. Semoga murah rezeki, sihat selalu hendaknya. Okey, dan juga Abang Jalil Paimen macam biasa pagi ni ada masak-masak dekat masjid untuk majlis pada malam ini sambil layan Johor FM. InsyaAllah pasti terhibur. InsyaAllah semoga dipermudahlah segala urusan untuk Abang Jalil ni yang memang rajin, selalu kita tengok bergotong royong, selalu bersedekah, selalu berkongsi rezeki. Mudah-mudahanlah semoga terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan yang berpanjangan. Meneruskan hiburan untuk anda sekarang, kita ada Sakura Band. Ini dia Polaroid untuk anda pagi ini. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

Ya terus jika dirapat di semua platform media sosial kami di TikTok Live, kita sedang bersiaran secara langsung ketika ini, sedang mendengarkan siaran Johor FM. Apa kata? Huh? Dekat Johor FM tengah live TikTok, ya ke? Cuba cari, ambil telefon anda sekarang. Okey, ambil telefon, buka aplikasi TikTok, tekan butang kanta kat situ yang untuk kita buat carian tu, ataupun search, typekan kat situ Johor FM Official. Mesti tengah merahnya, tengah berkelip-kelip kat situ kan. Jadi boleh masuk kat situ, boleh tengok, eh betul ke ni ke DJ yang tengah cakap kat radio tadi? Tengok muka kat sini, suara macam suara tua, tapi kenapa ni macam orang muda? Ha, macam gitulah. Tak kisahlah apa pun, okay? Jadi yang penting anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang terus kita kudarakan pagi ini. Kalau ada pengalaman ikut serta pasal ataupun masa ibadah kurban lah, kan, boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Ha, ni tak lama lagi dah nak masuk raya ni kan, minggu depan lah insyaAllah kita akan beraya pada hari Rabu. Jadi adalah cerita-cerita, pengalaman-pengalaman. Kita tengoklah nanti kat media sosial, ada lembu lepas, lembu lari, ada orang kena terajang dengan lembu. Itu kena hati-hati. Kadang-kadang kita ni tak boleh buat main-main dengan lembu ni. Kalau kena penyepak dia kaki belakang tu, memang boleh cedera, boleh cedera yang parah sebenarnya. Kalau cedera kena sikit-sikit tak apa. Kalau cedera kena bahagian yang penting ke, kena kepala kita ke, kalau kena tangan ke, badan ke, kalau kena tangan tu boleh patah juga tau. Sebab tendangan dia tu bukannya biasa-biasa, agak kuat. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Buat anak-anak kecil, kanak-kanak yang turut sama memeriahkan majlis ataupun ibadah kurban, kena berhati-hati. Jangan terlalu, orang kata, dekat. Suka tengok lembu macam tu kan, suka nak pegang-pegang apa semua. Tapi kena berhati-hati jugalah. Jadi kalau yang mana menggunakan peralatan tajam, pisau, itu pun kena berhati-hati. Dan nak raya ni masing-masing duk sibuk asah parang, asah pisau, asah kapak. Sebab bukan apa, sebab nak sama-sama dalam ibadah korban nanti, nak membantulah, bergotong royong bersama-sama. Okey, yang paling penting muafakat kita tu penting. Itulah dia. Yang mana ada rezeki dihulurkan tu, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan orang kata mereka yang melakukan ibadah korban ni besarlah ganjarannya di akhirat kelak nanti. InsyaAllah kita akan perolehinya nanti, okay? Baik, apa cerita daripada rakan-rakan pendengar kita? Hai, Kak Izzah Hakim katanya tengah fikir nak masak lauk apa tengah hari ni. Itulah dia, kadang-kadang orang perempuan ni memang benda tu semua boleh buat tapi tak tahu. Macam kita juga kan, ada setengah kadang-kadang sampai kita, itu cerita orang masak, kita yang nak makan ni pun, kalau yang mana bekerja lah, pergi makan kat kedai, cari makan kat kedai kan, sampai tak tahu nak makan apa. Lauk kat depan mata ni ada 7-8 jenis, yang kicap lain, yang lemak lain, yang asam pedas lain, yang masak sup lain, singgang ke, yang bakar lain. Itu pun sampai tak tahu nak makan apa. Apatah lagi orang yang masak ni, sampai tak tahu dah nak masak apa. Tak kisahlah, last-last gitu gini, gitu gini, gitu gini, jadi juga. Okay, rakan-rakan kita, Kak Izzah Hakim kata sebut nama akak Sofie, ya kak, beberapa kali juga pagi ni. Okay, baik. Farah Fariha juga, Abang Jamal Bulan, suara orang, bukan suara orang tua tapi suara macho, suara mahal tu katanya. Masya Allah, terima kasih Abang Jamal. Okay, jom masuk ke dalam TikTok kami, kita sembang-sembang pagi ni. Halina Ina juga, di tempat saya tiap-tiap tahun ada 4 ke 5 ekor, kita gotong royong, saya yang sediakan makanan. Yes, ini antara satu jalan untuk kita menambah pahala juga, ya tak? Kalau kita tahu kat tempat kita tu, ataupun giliran kita, ataupun kita ni nak mungkin nak melakukan ibadah korban ni, belum mampu lagi kan, nak mencari lembu ke apa semua, tapi kita boleh cari pahala selain daripada kita sama-sama bergotong royong. Apa kata kita sediakan pula makanan untuk mereka, yang bergotong royong melapah lembu tu. Sediakanlah mi goreng ke, sediakan air ke, ada apa, nasi-nasi ke kan, kopi O ke, macam-macam lah sebenarnya, kuih-kuih ke, boleh sedekahkan. Mereka yang penat lelah bekerja tu, sekali tengok, wow, ada mi goreng lah, terus lapar masing-masing, ya tak? Jadi teruslah. Okey, jalankan apa saja amal ibadah, selagi boleh kita kutip, kita kutip mana yang boleh dapat, okey, sebagai bekalan kita nanti insyaAllah. Meneruskan hiburan untuk anda, ini dia. Ku cari damai di hati untuk anda. Ya, terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Anda masih lagi bertemankan saya, Sofia Jinawawi, dalam segmen Aura Permata pagi ini. 9.32 minit pagi. Terus ceria, terus bertenaga bersama-sama dengan kami. Info cuaca di sekitar Bandaraya Johor Bahru agak mendung pagi ini. Ada perkongsian daripada rakan-rakan kita yang berada di Batu Pahat tadi pun. Katanya mendung je pagi ini kan. Ini kalau orang kata nak sidai baju, nak sidai kain pun rasa macam malas saja. Tengok ada 2-3 bakul tu. Baru je berhenti putar tu. Tapi tengok dengan cuaca macam gini, lalu kurang semangat lah katanya nak sidai kain ni. Takut kan sidai-sidai kan lambat kering. Kalau lambat kering tak apa, tutuhnya hujan pula kan. Jadi dah kena basuh balik, dah kena cuci balik. Tapi tak apalah, InsyaAllah lah, mudah-mudahan lah, okay. Menjelang tengah hari nanti, kadang-kadang dia lambat sikit. Di sebelah pagi ni dia agak mendung sikit. Nanti mungkin di sebelah tengah hari nanti keluarlah cahaya mataharinya, InsyaAllah kan. Hati-hati untuk anda, rakan-rakan kita yang mana bekerja, yang mana bertugas, yang masih lagi menggunakan motosikal, yang mana pergi kerja tu gunakan motosikal, kena buat persediaan lah, baju hujan, ataupun yang bawa kereta pun kena buat persediaan juga. Tapi bukan persediaan baju hujan, kena sediakan payung juga dalam kenderaan kita tu. Kadang-kadang kalau kita nak turun kereta, nak pergi ke mana-mana kan, nampak macam pendek je jarak tu, lebih kurang dalam 10 meter je. Tapi kalau hujan lebat, 10 meter keluar kereta, tutup pintu kereta, sebelum sampai 10 meter tu dah lokos dah. Okey, baik, jadi kena sediakanlah hujan. Kena sediakan payung juga. Okey. Baik, terima kasih rakan-rakan kita yang sembang-sembang santai bersama-sama dengan saya di ruangan TikTok Lajur FM Official. Rangga, terima kasih Rangga. Izza Hakim juga, Kuyup katanya. Hilang juga hadir Roslinda Mat Yunus. Lokos jadinya. Dia lokos Kuyup. Kan macam-macam lah juga. Syam, terima kasih Syam. Cuaca tempat kerja saya mendung kan. Betul Syam. Syam di mana tu Syam? Azam Baker juga. Wow, lama tak nampak. Mudah-mudahan sihat Abang Azam. Selamat bertugas katanya Abang Azam. Azam Baker. Daripada siapa lagi pagi ini yang ada yang hadir dekat Kulai pun mendung juga. Ini dia nama TikToknya, hilang. Okay. Zur, terima kasih Zur. Penduduk Marih. Penduduk Marih pun tutup. Turut bersama-sama dengan kita. Muhammad Zam Kut-Kut juga. Tia 79, Pasir Gudang juga mendung waktu ini. Robia Sofia, akak dapat bantuan katanya. Sui rumah. Alhamdulillah Kak Robia. Tahniah. Okay. Semoga dapat membantulah meringankan beban kan. Joe JB juga, solo je pagi ni Sofi. Betul. Yang bertanya, di manakah perginya Cik Kis? Cik Kis sekarang ni berada di Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Daripada Azwan juga, yang hadir bersama-sama dengan kita, Ain Saad, Muhammad Zam Kut-Kut. Hujan atau panas, rahmatnya jua. Amin ya Rabbal Alamin. Betul tu. Okay, Muhammad Safari juga ada pagi ni. Okay, meneruskan hiburan untuk anda. Sekarang kita nak dengarkan lagu ini. Kita ada lagu Spin. Ini dia janji kita untuk anda. Ada lagi koleksi lagu-lagu raya akan saya gunakan sekejap lagi untuk anda. Ini dia. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga baru.

Ada yang merancang untuk balik raya, balik kampung sebab katanya itu hari masa raya puasa, kena kerja. Ha, jadi raya haji ni, alhamdulillah tahun ni katanya dapat bercuti. Ha, ada yang merancang lah adik-beradik ke, saudara mara ke, yang terdekat ke. Jom tahun ni kita rewang. Ha, tahun ni kita buat ketupat. Ha, tahun ni kita bakar lemang sama-sama. Ha, tahun ni kita buat ayam, ayam kampung nak. Kita tangkap ayam kampung kat belakang rumah tu. Ha, tapi jangan tangkap ayam orang. Nanti orang cakap, mana ayam aku pun jadi rendang. Ha, ayam sendiri tak apa. Okey, ayam tua ke tak kisahlah kan. Ha, nak merasai, nak kata memeriahkan sambutan Hari Raya Aidiladha lah di kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat anda. Kalau cerita pasal raya ni, tak kisahlah orang mana tempat sekalipun kan. Bohong lah kata kalau raya dekat bandar tu lebih seronok daripada dekat kampung. Memang raya kat kampung tu lebih seronok sebenarnya. Cuma ada yang kata yelah, perasaan tu dah tak sama. Mungkin orang yang tersayang dah tak ada. Ada orang apa, orang tua yang dah pergi dulu meninggalkan kita. Jadi perasaan tu jadi macam kurang seronok katanya. Jadi kita boleh je sebenarnya nak memeriahkan balik. Panggil adik-beradik semua, balik semua ramai-ramai. Jangan balik seorang-seorang. Balik seorang-seorang memang jadi tu yang rindu syahdu di hari raya tu kan. Baik, apa pun untuk anda pagi ni, yang mana merancang untuk pulang ke kampung, pastikan kenderaan anda semua diselenggara dengan baik. Pastikan segala peralatan penting yang nak dibawa pulang tu dah boleh. Kalau sekarang ni janganlah di-packing dulu masuk dalam kereta ke tak. Ada tempoh beberapa hari lagi nak kerja ni. Esok hari Jumaat, mungkin hari Senin kerja lagi, hari Selasa kerja lagi. Tapi ada orang dah terus sambung cuti disebabkan minggu depan dah bermulanya cuti untuk sesi persekolahan, cuti persekolahan. Jadi terus dah katanya hari ni, hari esok last day kerja. Lepas tu hari Sabtu Ahad dah nak terus packing-packing barang balik kampung. Pastikan segala barang-barang tu dah pun dikumpulkan setempat. Kalau boleh buat checklist lah. Kadang-kadang kita ambil ataupun kita pandang ringan kan. Tak apa dah tu semua ingat. Sampai je kat kampung, lah tak bawa ni, lah itu tak bawa itu yang kita risau tu. Pastikan juga segala kelengkapan peralatan elektrik yang berada di dalam rumah tu ditutup. Pastikan ianya berada dalam keadaan yang baik lah. Jangan nanti dah masuk tol, tadi kan gosok baju kan, dah tutup tak plug dia tu. Dah dua-dua jadi risau. Nak balik kampung jauh ni. Kan sepanjang masa kat kampung, hati tu tak tenang. Nak tak nak patah balik. Tak boleh. Jadi kena sebelum keluar rumah tu, pastikan sekali lagi. Double check, triple check. Check lah 3-4 kali sekalipun. Pastikan segala-galanya berada dalam keadaan yang baik. School band, alamak, jumpa lagi. Terus dengar Jor FM.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sebelumnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia.

Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Setama bagaimanapun memaklumkan, lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterinar negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal manfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rupa, ada harga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, harga barang menurut rupanya. Ayat contoh, lukisan tersebut sangat kreatif dan unik. Jadi, pembelinya memahami bahawa ada rupa, ada harga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: cepat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti di Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu dendangan daripada Osman Hamzah, lagu Tanjung Puteri. Pembuka tirai bagi jam yang ke-6. Hello Permata. Bukan Hello Permata, Aura Permata. Sofia Jinawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Di sekitar Bandar Johor Baru masih lagi agak mendung. Ketika ini nampak redup je, tapi tak hujan lah kan. Begitu juga dengan beberapa kawasan sekitarnya lah, daerah-daerah yang dikongsikan oleh rakan-rakan pendengar kita. Seperti mana di Batu Pahat, di Pasir Gudang pagi tadi tu. Katanya mendung je Sofi pagi ni. InsyaAllah lah, janganlah menemendungkan juga hati kita. Jangan rasa macam gundah gulana sangat. InsyaAllah setiap permasalahan yang hadir, yang melintang di hadapan kita tu, pasti ada jalan penyelesaiannya. Kadang-kadang kita tak jumpa, kita tak tahu bagaimana cara nak menguruskannya. Bolehlah kita berkongsi dengan orang yang paling dekat dengan kita. Macam mana aku ni tengah macam gini, tengah macam tu, kan? Mungkin ada cadangan, mungkin idea. Kalau orang tak dapat nak bantu pun, mungkin boleh berikan kita kata-kata semangat lah. InsyaAllah mudah-mudahan segala-galanya baik-baik sahaja. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Pastinya lagi dengan koleksi lagu-lagu tahun 90-an dan juga 80-an dan 70-an menghiburkan anda di waktu ini. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Kita dengarkan dulu lagu 5 Prinsip Rukun Negara. Ini kita kena sentiasa hayati, okey? Terus dengar Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

daripada Ayai dengan lagu Ku Pulang Setiap Raya. Sofi Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Pagi ini saya nak kongsikan kepada anda, ini ada info menarik khususnya untuk orang Johor Bahru lah, berkaitan dengan taman awam yang berada di Danga Bay ataupun Teluk Danga, di mana ianya bakal menjadi nadi rekreasi Bandar Johor Bahru. Wah, ini yang menarik ni. Okey, Taman Awam Teluk Danga akan terus diperkasa sebagai antara nadi rekreasi bandar utama di Johor Bahru menerusi perancangan pembangunan fasa 3 yang lebih moden, tersusun dan juga mesra keluarga. Pembangunan kawasan rekreasi bandar seluas 5.7 ekar itu akan memberi penekanan terhadap aspek keselamatan, pencahayaan, kemudahan awam, landscape serta kemudahan sokongan lain bagi memastikan keselesaan pengunjung sentiasa berada pada tahap terbaik. Selain itu, beberapa cadangan penambahbaikan turut diberi perhatian, termasuk penyediaan ruang aktiviti komuniti serta tarikan baharu yang mampu menghidupkan lagi kawasan berkenaan sebagai lokasi riadah bandar yang lebih aktif dan menarik kepada masyarakat. Dan menurut berita ini lagi, Taman Awam Teluk Danga dilihat mempunyai potensi besar untuk terus berkembang sebagai ruang awam moden yang bukan sahaja menjadi tumpuan warga Bandaraya Johor Bahru, malah mampu menjadi lokasi riadah mesra keluarga untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okey, lepas ni semakin cantik lah kan. InsyaAllah bolehlah pergi, kalau orang daerah lain pun jangan lupa untuk singgah ke Taman Awam Teluk Danga ni juga. Memang tak jauh, memang dekat situ lah, dekat Teluk Danga tu. Kalau nampak kan ada crown, ada taman, boleh singgah dekat situ. Tapi yang penting, kalau kita gunakan tempat awam ni, jangan lupa untuk sentiasa jaga kebersihan kawasan persekitaran. Kalau kita datang bawa apa-apa, jangan tinggalkan sampah kat situ, okay? Buanglah di tempat yang betul. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Ini dia Shima dengan Teringin untuk anda. Terus dengar Johor FM, Aura Permata, sampai 12:30 hari nanti.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

kawasan mengampiri ke pukul 12.30 hari. Kurang lebih 15 minit sahaja lagi kan untuk saya akhiri tugasan pada hari inilah. Hari ini tanggal 21 Mei yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga dipermudah segala urusan, kekal sihat selalu. Yang paling penting bahagia di samping keluarga tersayang. Ada satu caption lah saya nak kongsikan . Ini untuk kita fikir bersama-sama lah. Saya tak katakan ya, saya tak katakan tidak. Ianya terpulang kepada anda sendiri untuk menilainya. Dekat media sosial ni, dia kata macam gini. Empat sebab kenapa kita tak perlu buat majlis besar. Ingat, caption dia majlis besar tau, bukan buat majlis, jangan salah faham. Okey, empat sebab kenapa kita tak perlu buat majlis yang besar untuk sambut hari kelahiran anak. Selalunya untuk kelahiran anak kecil lah kan, selalunya mungkin anak yang baru berusia setahun, dua tahun, tiga tahun. Ada orang kan suka buat besar-besar grand gitu kan, ada orang cukup simple aja. Tapi caption ni dia mengajak kita berfikir ada empat sebab kenapa tak perlu pun buat majlis yang begitu besar untuk anak kita, apa, untuk anak kita yang mana menyambut ulang tahun kelahiran. Sebab yang pertama, anak bukan ingat mahal mana sambutan tu. Dia ingat siapa yang luang masa dan raikan dia dengan ikhlas. Betul juga kan, bila tanya esok anak dah besar sikit, anak dah umur 10 tahun ke, anak dah umur sekolah menengah 15 tahun ke, ingat tak dulu kan, ni dah tunjuk masa awak umur 2 tahun dulu, kita orang sambut besar-besaran tau. Memang dia tak ingat pun. Okey, yang kedua, sepotong kek, doa, pelukan atau makan sama-sama pun dah cukup buat anak rasa mak ayah aku ingat aku. Cukup lah, maknanya tak perlu besar. Yang ketiga, jangan fikir sambutan mesti mewah. Kadang-kadang momen yang paling kecil itulah yang anak simpan dalam hati sampai dia besar. Dan yang keempat, bila kita raikan anak walaupun simple, anak akan membesar dengan rasa yang lebih dihargai dan juga lebih rapatlah dengan keluarga. Itu terpulang kepada anda. Bukanlah orang kata itu masing-masing lah rasa, bukan keluar duit engkau pun, jangan keluar pula kenyataan macam gitu, ya tak. Tapi dia cuma berkongsi je, ada yang terima, ada yang setuju, kata betul-betul lah. Kalau tak setuju tak apalah, terpulang kepada masing-masing. Okey, baik, ada cerita menarik juga daripada Noraini HR ni. Katanya hari ni saya join World Chef Championship. Ni WCC yang berlangsung di Pesada tu, katanya untuk kategori Malay Kuih dan juga Fruit Cake di Pesada Johor. Kepuasan tu dapatlah sebab kata bersaing dengan chef-chef yang hebat. Sebab background saya adalah HR. Terima kasih Kak Noraini berkongsi cerita, berkongsi pengalaman ini. Okey, baik, apapun untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami ketika ini, ada lagi cerita-cerita menarik nanti, insyaAllah ada talk set yang terakhir sekejap saja lagi nanti. Kita dengarkan dulu lagu ini, paduan suara Datuk Ramli Sarip dan juga Khatijah Ibrahim, Datuk Kat. Ini dia, Kita Insan Biasa. Jom dengar Johor FM.

pemilik suara Datuk Ramli Sarip dan juga Shima sebenarnya. Bila saya dengar lagu ni balik kan, ini bukan Datuk K, ini Shima. Okay. Baik, minta maaf kalau tadi tersalah sebut pula kan. Apapun untuk anda, semoga anda telah pun terhibur dengan koleksi hiburan terbaik, lagu-lagu yang best telah pun saya kudarakan. InsyaAllah menempati cita rasa halua telinga anda lah kan. Setiap orang tu ada kesukaannya, ianya subjektif lah, mengikut usianya. Kadang-kadang orang kata suka dengan lagu-lagu malas segar, ada kadang suka dengan lagu-lagu baru, ada yang suka lagu-lagu rancak, ada yang suka lagu mendayu-dayu. Jadi nak tahu best ke tak best, okey ke tak okey lagu-lagu kami, dengarlah siaran Johor FM ini 18 jam sehari bermula pukul 6 pagi sampailah ke 12 tengah malam. Cuba kekalkan frekuensi di radio anda, insyaAllah menepati cita rasa anda mengikut rancangan-rancangan segmen-segmen yang telah pun kita susun atur. Baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah esok saya akan kembali menemani anda di ruang udara Johor FM ini. Minta ampun, minta maaf ada kesilapan, ada kekilafan ke dalam tempoh tugasan saya untuk hari ini. Semoga anda telah terhibur. Daripada saya, Sofi Haji Nawawi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

Eh, kita dah lagi bertaja kertas wangi. Hidup harus berani langgar supaya kita tidak dicabar. Gitu. Itu dah persembahan daripada Kimi Kimo dan juga Lukas Sikam. Buat kita pukul 12.15 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk semua. Berada di segmen yang kedua di Jor FM, iaitu segmen Variasi Permata. Anda bertemankan saya pula, Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista, sehingga jam 6 petang nanti untuk 6 jam seterusnya. Selepas Sofi temani anda 6 jam sebelum tadi, kan baru je lepas pukul 12 tadi, bermula pukul 6 pagi, dan sekarang giliran saya pula temani anda menerusi segmen yang kedua. Kalau segmen pertama Aura Permata, yang kedua Variasi Permata, dan yang ketiga insyaAllah 6 petang hingga 12.30 malam kita ada Melodi Permata untuk semua, untuk pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Mungkin ada yang baru saja mendengar Jor FM, terima kasih sebab pilih kami, kan, mendengarkan Jor FM di salah satu frekuensi kami, juga melalui RTM Klik pun ada. Alhamdulillah, pilih kami teman anda sepanjang dalam kenderaan, mungkin di tempat kerja, di premis-premis perniagaan, juga mungkin di rumah memilih Jor FM. Terima kasih. Kan seronok sebenarnya, sebab kadang-kadang saya tak sangka juga, pendengar-pendengar Jor FM, selalunya kita akan jumpa pendengar-pendengar yang biasa kita jumpa, yang apa kita menerusi media-media sosial Jor FM pun ada. Tapi kadang-kadang saya ada juga singgah kat tempat makan, dekat stesen minyak, tiba-tiba macam, ini macam Johor FM, gitu kan. Maksudnya ramai sebenarnya pendengar-pendengar Johor FM di bahagian Gelang Patah, ada kan, dekat Danga, bahagian-bahagian Danga, kedai-kedai makan, gerai-gerai makan ataupun warung-warung di kampung-kampung ni, sebenarnya ramai yang dengar Johor FM. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Johor FM, tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, berehat, tengok TV, bekerja, berniaga, semuanya yang mendengar Johor FM. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM. Kita ada lagu Kelantan. Okey, saya tahu sehari, saya rasa semalam ke dua hari lepas saya sebut salah. Rupanya adik saya Abah Sore. Maksudnya adik, adik sayang abang seorang. Gitu. Adik saya Abah Sore. Gitulah, kalau tak silap saya. Kalau silap maaflah. Mungkin kena belajar lagi lorak Kelantan untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan. Banyak lagi hiburan dan juga info saya akan kongsikan bersama dengan semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Teruskan bersama saya, Nurul Abdullah ataupun Nurul Ista, di Jor FM Permata Selatan dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Itu semua daripada School Band dengan lagu bertajuk Alamak Jumpa Lagi. Ha, lagu baru di Jor FM, antara lagu-lagu baru, lagu-lagu segar untuk anda semua pendengar-pendengar. Ha, tak apa, tak payah risau, saya pun tak pernah dengar lagu ni. Kita sama-sama tak pernah dengar, tapi tak apa, lagu baru ni kalau kita selalu main mesti okey. Ha, memang tak pernah dengar, macam tak pernah dengar lah lagu ni. Betul, sama lah macam saya. Ada sebab sekarang ni kalau industri muzik kita tengok ramai sangat. Okey, penggiat-penggiat muzik ataupun seni ni ramai yang ada, yang tumbuh macam cendawan. Maknulah sekarang ni mungkin hujan kan. Kalau hujan, hujan betul kan. Jadi dia tumbuh tu cepat, cendawan tu cepat membesar. Sama juga macam industri muzik kita sekarang ni, dari segi muzik ke lakonan seni lah. Semua industri seni banyak, ramai sangat kita dapat lihat pendatang-pendatang baru, penyanyi-penyanyi baru, pelakon-pelakon baru kan. Kalau kita lihat pun di media sosial pun ramai influencer-influencer baru pun ada macam tu kan. Jadi bagus sebenarnya, ini satu perkembangan yang baik. Tapi pastikan kalau anda sebagai selebriti lah orang cakap, tak kira dalam bidang apa pun, lakonan, nyanyian, influencer, ini anda dikira selebriti, bawalah image yang baik, yang bagus untuk anak-anak muda, generasi-generasi muda juga. Kalau boleh selitkan juga untuk generasi-generasi lama ni. Ha, kan orang-orang lama ni pun dia nak juga kita cuba imbau kembali cita-cita masa sekolah, cita-cita masa kita masa kecil kat rumah kan, buat apa. Macam contohnya macam Ryan Bakery tu kan, dia bawa, suka sebenarnya, ramai yang suka dia bawakan watak-watak macam tu, ataupun dia bawakan konten-konten yang begitu masa zaman kanak-kanak, zaman sekolah, kat sekolah macam mana, dengan kawan-kawan macam mana kan. Memang kena sampai apa yang dia lakukan untuk konten-konten macam Ryan. Jadi anda pun boleh juga buat konten-konten gitu, tapi kalau boleh jangan meniru, buat yang lain sikit. Lain daripada, bukan lain sikit, lain dari yang lain, lain daripada influencer-influencer yang lain gitu. Okay, bila kita nak teruskan lagi huburan di Johor FM Permata Selatan. Tapi sebelum tu, untuk pandu muslimin dan muslimat, maksudnya tu solat fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Bagi zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.4 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.5 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.8 minit tengah hari. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM untuk anda. Terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM. Kita ada lagu raya, ada, tak payah risau, lagu raya pun ada lagi untuk semua, okey? Makin lagi nak raya, makin banyak lagu raya kami memainkan untuk semua.

Itu dia lagu raya untuk anda, Iman Troy, Pejam Celik. Pejam Celik sekejap je, Pejam Celik, Pejam Celik. Raya dah nak tiba, dia rasa pelik tau. Sebab selalunya kita dengar lagu raya ni, kita dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, betul tak eh? Tapi untuk raya Aidiladha ni, dalam bulan yang biasa lah, bukan bulan puasa lah. Tapi ada juga yang berpuasa Isnin Khamis, ada juga mungkin berpuasa ganti puasa, ada juga. Tapi kelainan tu sikit, tapi sama juga keberkatannya tetap besar. Okey, kita ada hari Arafah, kita ada yang baik puasa untuk hari Arafah, berdoa untuk pada hari Arafah. Semua ni anda akan dapat sehari sebelum hari raya haji. InsyaAllah kami di Johor FM juga akan ingat mengingati anda untuk sama-sama mungkin kita beribadah, berpuasa, doa. Sebab kalau kita doa ni lepas tu hari Arafah ni, insyaAllah doanya akan terus tembus. InsyaAllah akan dimakbulkan segala doa.

mana eh. Okey, raya dah dekat. Mungkin ramai juga yang tengah sibuk sekarang ni nak berbelanja, nak beli barang-barang, apa ni, perbuat persiapan awal tak kalut kata orang gitu, betul tak eh? Mungkin anda juga sama. Macam saya juga mungkin kita beli sikit-sikit lah. Kita nak beli banyak-banyak sekali jalan ni payah sikit, nak memerlukan belanja yang besar sebab banyak lagi keperluan-keperluan yang perlu kita utamakan, betul tak eh? Jadi kita beli sikit-sikit. Mungkin beli ayamnya beli 2 ekor dulu, beli dagingnya sikit, rempah ratusnya, bawang-bawangnya. Yang penting kita kena bijak berbelanja. Okey, untuk sambutan hari raya tak payah besar-besaran, tak payah beria, tapi sederhana meriah. Walaupun sederhana tetap meriah sambutan hari raya kita. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda, kerajaan capai 50% sasaran penjimatan setakat ini hasil penyelarasan perbelanjaan mengurus. Ini kata Yang Amat Berhormat Datuk Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Usaha ini menunjukkan hasil positif tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kerajaan dengan kebajikan rakyat yang terus diberikan keutamaan. Satu berita baik, maksudnya mereka kerajaan bijak mengurus, kita pun juga sebenarnya bijak mengurus perbelanjaan kita. Alhamdulillah, bagus-bagus. Ini yang sampai saya nak eh. Bila 12.45, pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Bisa teruskan bersama dengan saya untuk jam yang kedua, 1.4 minit tengah hari. Akan masuk itu solat Fadu Zohor bagi Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Kita nak teruskan lagi hiburan, dengarkan lagu ini untuk anda.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah. Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan Ibadah Haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
1: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran, sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman, tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil, tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil, tapi disitulah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing. Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, ya Allah, dia dulu sakitkan aku. Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.
3: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Ada rupa, ada harga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, harga barang menurut rupanya. Ayat contoh, lukisan tersebut sangat kreatif dan unik. Jadi, pembelinya memahami bahawa ada rupa, ada harga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
5: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin melihat seorang yang alim, yang saleh, yang sangat memberikan inspirasi kepada kita, iaitu beliau yang dimaksudkan ialah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mempunyai kelebihan, mempunyai bakat, mempunyai kekuatan. Hafalannya bagus, kefahamannya mendalam, penguasaannya luas. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah disebutkan, ketika mana dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar dengan Imam Malik di dalam pengajiannya, maka Imam Syafi'i ini terkenal orang yang tidak mempunyai kemampuan yang besar dalam menuntut ilmu, dengan catatan orang miskin. Lalu ketika orang lain menulis dengan alat tulis di atas cetakan masing-masing, di atas lembaran masing-masing, di atas peralatan masing-masing, maka Imam Syafi'i hanya melakarkan menggunakan jari di atas tapak tangannya sendiri. Kelihatan dari jauh seperti menulis, rupanya didapati dia bukan menulis menggunakan alat tulis, tetapi dia menulis menggunakan jari, hanya mengisyaratkan tulisan-tulisan itu di atas tapak tangannya sendiri. Setelah dicuba, setelah diuji dan didapati oleh Imam Malik akan keganjilan perlakuan Imam Syafi'i ini, maka dipanggil ke hadapan, lalu diuji, apakah dan sejauh manakah catatan yang ada di atas tapak tangannya sendiri. Lalu pada ketika itu Imam Syafi'i membacakan dari awal sampailah kepada saat di mana Imam Malik menghentikan sementara pembelajarannya tanpa digugurkan barang sedikit pun apa yang telah dipelajari dari awal sampai ke akhir pengajian pada ketika itu. Lalu terkejutlah Imam Malik betapa Imam Syafi'i ini mempunyai daya ingatan yang amat luar biasa. Walau bagaimanapun, kelebihan yang dimiliki oleh beliau ini tidak menjadikan dia orang yang sombong atau angkuh, atau menjadi orang yang takabur ataupun ujub merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih pandai dari orang lain, tidak menghirit beliau kepada keadaan yang sedemikian. Sehingga suatu ketika, Imam Syafi'i sudah menjadi guru yang besar, sudah menjadi ulama panutan, sudah menjadi sebagai panduan. Ketika mana beliau sedang mengajarkan di dalam kelas pengajian bersama dengan anak muridnya yang ramai, tiba-tiba lintas seorang Arab Badui di majlis beliau. Melihat kepada Arab Badui tersebut, yang kita boleh sebutkan sebagai orang tua, yang kelihatannya orang kampung, yang kelihatannya membuat kerja harian seperti biasa, melihat sahaja kepada orang tersebut, maka tiba-tiba Imam Syafi'i memberhentikan sementara pengajiannya, lalu menuju kepada orang tersebut dan memeluk orang tersebut. Lalu anak murid yang sedang mengikuti pengajian merasa terkejut. Bagaimana seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang sedang pun berada di dalam pengajian yang sedang mengajar, tiba-tiba menghentikan sementara pengajiannya semata-mata untuk bertemu dengan Arab Badui itu dan untuk datang menyantuni dan memeluk lelaki tersebut. Akhirnya mereka menyelidiki, bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Tuan Guru, kenapakah Tuan Guru memberhentikan pengajian semata-mata untuk datang mendekati orang itu dan memeluk kepada Arab tersebut?" Lalu tiba-tiba Imam Syafi'i mengatakan, "Dahulu suatu ketika aku sedang ingin mendapatkan pengetahuan, informasi, ilmu berkenaan hukum hakam fiqah, yang mana datang satu persoalan, bagaimana nak membezakan di antara anjing yang telah cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Lalu aku pergi mendapatkan orang-orang yang biasanya dia membela anjing untuk tujuan perburuan atau membela anjing untuk tujuan penjagaan ladang-ladang mereka. Lalu aku mendapatkan orang tua tadi, aku bertanya kepada dia, bagaimanakah untuk aku membezakan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang tidak cukup umur?" Lalu orang tua itu, dengan ilmu dia berkenaan anjing, dengan pengalaman dia membela beberapa ekor anjing dengan tujuan untuk menjaga perladangan, tanaman dan perburuan, maka orang itu memberitahu, "Sekiranya anjing itu dia membuang air kecil dengan cara mengangkat kakinya, maka itu menjadi tanda anjing itu cukup umur. Manakala kalau anjing yang belum cukup umur, dia membuang air kecil tanpa mengangkat kakinya. Dan aku sangat menghargai maklumat, informasi, ilmu yang beliau berikan kepadaku, dan aku menganggap beliau adalah salah seorang daripada guruku. Sekadar orang kampungan mungkin, sekadar orang kerja biasa-biasa mungkin, sekadar orang yang bertani dan membela binatang mungkin. Tetapi apabila dia memberikan kepada Imam Syafi'i satu ilmu dan pengetahuan, maka Imam Syafi'i menyantuninya, menghormatinya dan memberikan penghargaan kepadanya." Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kita pelajari ialah sesiapa saja yang memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang memberi manfaat untuk urusan dunia sekaligus memberikan manfaat untuk urusan akhirat, apalagi mereka yang menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan, berhubungan langsung dengan kepentingan urusan akhirat, maka perlu kita hormati mereka, santuni mereka dan berikan kemuliaan yang sebaiknya bagi mereka atas ilmu yang telah mereka berikan kepada kita. Dengan memuliakan ilmu dan ahlinya, insya-Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: atas hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Ha, ketua meni.
0: Wak.
1: Ya.
0: Wak Watuk.
1: Ha, Watuk Siti lah.
0: Watuk Siti lah kan. Okey, hari ini Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Ha, perkataannya, Tino Iki perkataannya Watuk lah.
0: Watuk lah. Dah lah Watuk kan.
1: Tapi ni Watuk, kau ingin yang ni ya? Ojo lah Watuk, neng ngarepan ni wong.
0: Ojo lah Watuk, neng ngarep wong.
1: Ngarep wong.
0: Ngarep wong. Ha. Ojo lah Watuk, neng ngarep wong. Maksudnya janganlah batuk di depan orang.
1: Ya, pandai
0: sungguh, he? Sepatah sedina entah opora.
1: Sepatah seri dapat ketidak.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
3: Hai, saya Adam Mukris, teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

Itu dah lagu raya untuk anda. Persembahan daripada Rahimah Rahim. Lagu yang bertajuk Selamat Hari Raya. 2.11 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista menerusi warasi Permata edisi hari ini. Seronoklah tu. Dapat dengan lagu raya lah tu. Ada tak yang raya haji buat ke raya? Saya nak tanya juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan ni. Takutlah ada kelainan sikit raya haji ni buat kuih raya. Sebab yang saya tahulah, tak tahulah betul ke tak kan, orang kata kalau belah-belah pantai timur, raya haji ni cukup meriah. Macam lagi dia lagi meriah daripada hari raya Aidilfitri. Maksudnya raya adat-adat mereka ni memang sangat meriah. Kalau anda pergi sana tu kan, jadi mungkin lah ada buat kuih raya kan. Mungkin saya rasa lah, sebab ramai akan kunjung-mengunjung kan. Ada juga makanan-makanan istimewa kan yang mungkin anda hidangkan untuk tetamu-tetamu yang hadir kan. Baguslah alhamdulillah, sebab kita seronok sekarang ni menjadi trend. Kalau orang datang beraya, kita dah tak bagi kuih raya sangat. Kuih raya tu ada, tetap kita hidangkan di ruang tamu. Tapi kebanyakannya kita lebih suka masak, menghidangkan makanan yang lebih berat. Sebab kadang-kadang yang datang ni memang tetamu dari jauh. Jadi kalau kita hidangkan makanan, tetamu yang datang dari jauh ni pun kenyang. Macam mana cakap lah, perut kenyang, hati senang gitu kan. Jadi mungkinlah anda pun juga macam tu. Sebab mak saya macam tu. Mak saya kalau orang nak datang beraya, dia suka hidangkan makanan. Kalau lah dia datang waktu macam pukul 10 macam tu, kami baru lepas sarapan, kami akan hidangkan sarapan yang kami makan lah. Okay, tapi kalau dia datang tengah hari, dia bagi tahu macam lepas tengah hari tu kami akan masak yang berat lagi lah, berat sikit. Tapi kalau tetamu tu, kadang-kadang tetamu yang rapat ni dah akan bertandang agak lama sikit di rumah kita, betul tak eh? Jadi dia akan tunggulah sampai kita masak tengah hari. Jadi kita makan sama-sama, kita makan ramai-ramai, seronok. Walaupun lauknya tak mewah, walaupun lauknya biasa je, lauk-lauk kampung, mungkin bening-bening, singgang-singgang macam tu kan. Tapi makan ramai-ramai ni jadi seronok. Kadang-kadang macam singgang ni kalau ada lawan dia budu, sedap. Bukan singgang, biasa ada budu. Itu untuk belah utara lah. Kalau kita mungkin masak yang air-air, bening-bening, ada pula sambal belacannya, ada pula ikan keringnya pun dah cukup sebenarnya. Tak perlu bermewah-mewah untuk menghidangkan makanan kepada tetamu. Yang penting keikhlasan tu kan. Jadi kepada anda, kalau tetamu nak datang, tak payah pening-pening, masak je apa yang ada kat rumah. Kalau ada mie, goreng je mie. Kalau ada nasi, ada lauk sikit-sikit, ada ayam, mungkin boleh buat kari ayam ataupun buat ayam goreng. Masak bening-bening sikit kan, masak air. Lepas tu buatlah sambal-sambal sikit. Sambal tumis kosong pun tak apa. Sambal tumis pecah telur pun sedap. Kalau ada sardin pun okey, tak ada masalah. Tetamu yang datang ni bukanlah makanan yang mewah tak. Sebenarnya kalau dihidangkan keraya pun okey. Tapi kalau diberikan makanan yang berat ni, alhamdulillah rezeki namanya kan. Okey, 2.14 minit petang. Ada tak yang nak menyapa saya menerusi rumah hijau ni? Saya akan menyebut nama anda. Terima kasih. Okey, salam Nurul. Raya haji ni saya raya seorang-seorang tanpa ada arwah ibu kan. Ingat nak beraya dekat Johor FM dengan Suzy, dengan Nurul. Siapalah yang ada kan. Tapi tiba-tiba terasa malu pula nak pergi Johor FM. Ada. Boleh je. Saya ada. Suzy berkonti pagi. Saya berkonti tengah hari. Lepas tu Lily berkonti malam. Maksudnya hari raya pertama tu, raya haji pertama tu, yang bekerja semua, hey si gadis yang manis. Gitu, gadis-gadis yang manis dia bekerja. Manis ke? Kan, boleh je jamaah amal, tak ada masalah. Jamaah amal kena, kalau nak datang kena pakai baju raya lah. Hari raya tak pakai baju raya nak jadi apa kan. Kenalah datang pakai baju raya. Boleh, no problem. Okey, kiriman daripada pendengar kita Nin Banjari dari Parit Raju Batu Pahat. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Di konti Barisi Permata, dengan sihat-sihat, senyuman manis-manis, lagi ceria-ceria selalu hendaknya. Kata cuaca panas dan angin bertiup perlahan-lahan, tetap layan Barisi Permata dengan radio besar tau. Boleh lah dengar sampai kat dapur. Alhamdulillah. Terima kasih untuk lagu yang disiarkan, lagu Lorak Kelantan tadi di awal pertemuan. Abe harap mangan apa. Di Kelantan capa jauh sikit. Okey, dia kata tengah goreng keropok ikan dari Terengganu dengan minum jus durian Belanda yang dipetik semalam. Sedapnya durian Belanda. Mampak minum sejuk-sejuk kan. Dapat separuh blender, separuh tu kita kisar, separuh biasa biji-biji macam tu. Mantap. Ucapan untuk satu nama tetap di hati, isteri Fadila.
Ada Ni Othman, Ujang Pontian, Din Kubo, Jalak Linting, Zain Teksi, Putra Bongsu, Nordin Keluang, Kak Lung Mona, Sadia Markum, Hajah Nur Kamaria, Mak Rok Nampusin, Mak Ngah Anggun. Apa khabar semuanya? Dan semuanya untuk pendengar-pendengar setia Jura FM, terima kasih. Terima kasih juga untuk anda. Okey, Nana AA Chowmei dan tak gambar dia peace you. Assalamualaikum Nurul, selamat bertugas. Salam buat resipi mata buat semua pendengar Serta Jura FM di mana saja berada. Terima kasihlah Nurul eh. Ha, sama-sama juga untuk anda. Raya kedai buka ke tak? Kita pergi kedai Nana nak raya kan. Oh, tak ada kerja. Okey, salam Nurul. Terima kasih putarkan lagu-lagu raya. Seronok ni Nurul tengah tunggu anak-anak nak balik kampung raya ni. Ha, sebab raya hari tu tak dapat balik bertugas. Oh, okey, daripada Salma Amin. Wah, seronok eh. Anak-anak nak balik raya lagi pula tu kena pula dengan raya cuti sekolah. 10 hari kan, lebih kurang lah. Lebih kurang 10-14 hari tu. Ui, meriah kampung. Okey, Assalamualaikum Nurul, selamat berkonti. Salam barasi permata buat semua pendengar setia Jura FM. Ciri selalu Raya Haji. Buat juga ke raya. Oh, buat juga ke raya. Dari siapa ni? Kak Ida Musa. Oh, okey, ke raya apa agaknya Kak Ida Musa buat? Okey, sebentar saja lagi saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Jura FM. Anda boleh menyapa saya. Okey, menerusi TikTok official Jura FM. Okey, nak dengarkan lagu Izhar Harzi, lagu yang bertajuk Dari Bawah untuk semua.

0: Itulah persembahan daripada Fix 7 dan juga Adira Suhaimi dengan lagu bertajuk Glass Memory. Ha, sebenarnya dalam satu gelas ni, kalau ikut perumpamaan Anas, sebab anak saya tahun lepas dia baca sajak berkaitan dengan gelas perpaduan. Ha, anak saya baca sajak gelas perpaduan. Lagu hari ni Glass Memory kan. Ha, maksudnya dalam satu gelas tu kita tambahkan dengan kemakmuran, perpaduan, okay, dengan kita punya masyarakat majmuk kita semua. Semua kita taruh dalam satu gelas, insyaAllah akan menjadi satu air yang sedap. Maksudnya kalau kita campur semua, balance kan, semua cukup, dia akan jadilah satu campuran yang sangat hebat, yang sangat baik dan berguna sebenarnya. Jadi kita kalau nak buat, dalam kita makan, minum pun kita kena jaga. Maksudnya jangan terlebih manisnya, biar macam manis-manis buah gitu. Warnanya pun jangan pekat sangat. Kalau kita buat air sirap tu pekat sangat, kita macam takut nak minum eh. Air sirap kalau merah sangat rasa macam darah kan. Air batunya pun jangan banyak sangat, nanti air batunya lebih banyak daripada air, baru sedut sekali habis airnya. Jadi semua kena balance, kena samalah, sama banyaknya, sama rasanya. Jadi barulah kita minum tu dalam keadaan yang selesa, kita minum sedap juga, cukup-cukup rasa macam tu, dengan sejuknya, manisnya, warnanya. Macam juga gelas-gelas perpaduan, gelas-gelas memori. Macam itulah dalam kehidupan kita, macam itulah sebenarnya eh. Okey, selamat datang kepada Acik Airul, pendengar-pengertian menyapa menerusi. Saya Malaysia Book of Record. Wow, Malaysia Book of Record pun menonton saya melalui TikTok official Jorafian. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan penyampai di Langkawi FM untuk kita test line. Sebab hari Sabtu, hari Sabtu kah? Eh? No? Hari Sabtu kita akan ada suara 34 lah. Silang Budaya. Kita akan ada ronda apa?
1: Silang Budaya
0: kan, ronda apa? Ronda kan nama dia kan? Dia ada Silang Budaya lah. Kita akan bersama dengan Langkawi FM, kita akan bersama dengan penyampai sana, dan juga Negeri Johor kita akan bergabung. Gitu. Jadi kita tengok ke mana Langkawi nak bawa kami Johor, pendengar penyampai-penyampai di Johor FM ni berjalan, dan kita juga akan bawa penyampai dari Langkawi ni berjalan-jalan kat Negeri Johor, walaupun menerusi udara saja, tapi kita boleh bayangkan dan kita bawa tempat-tempat yang menarik untuk mereka lebih mengenali Negeri Johor. Darul Tazim Maju Johor. Gitu. Okey, Nurul sebut nama-nama kami semua, boleh kan? Boleh Syam. Okey, Malaysia Book of Record, Muhammad Najib Hanafi kita ada. Okey, lagi siapa? Kita ada Umu, Cik Hairul, Noliza, Kimi, Hakim, Malik Rizkin, Syam. Lagi siapa ni? Din Kajang. Kan? Lagi ramai lah pendengar-pendengar yang menyapa saya daripada awal, takkan nak saya sebut dan tak ingat kan. Fazilawati pun ada, Hanafi pun ada. Terima kasih untuk saya, untuk pendengar-pendengar Johor FM. Okey, saya Malaysia Buah Afrika. Ya, Siti Haida pun ada untuk petang ni. Lagi Najib pun ada. Terima kasih untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. Apa agaknya menu kita hari ni? Nak saya kongsikan menu yang santai-santai. InsyaAllah saya akan kongsikan sebentar saja lagi. Yang penting terus setia dan dengar Johor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ataupun dengar saja kami menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Tapi sebelum saya lupa, saya nak ucapkan tahniah untuk rakan-rakan kami dari Johor FM yang menerima Anugerah APC. APC apa? Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Kis dapat, DJ Amli dapat, Yati dapat, lepas tu Faiza dan juga seorang pengawal kami pun dapat, dengan Abang Rosli. 6 orang dapat Alhamdulillah rezeki untuk tahun 2026. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Annie Zakri dengan lagu bertajuk Dansa Untuk Semua.

bersama daripada Annie Zakri dengan lagu bertajuk Dangsa untuk anda. Okey, kepada semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan, saya nak sampaikan info untuk anda. Ada sedikit pengumuman. Hari ini 21 kan, bermakna hari ini telah pun bermula satu program yang berlangsung di Persada Johor. Apa programnya? Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026. Okey, anda boleh datang bermula hari ini 21 hinggalah 23 Mei 2026, 11 pagi hingga 10 malam, bertempat di Persada Johor International Convention Center. Ha, jadi kepada anda yang nak lihat chef-chef bertaraf dunia ni, Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026 ni kembali untuk edisi kelima, dan bukan sekadar pertandingan memasak biasa. Acara ini bakal melakar sejarah melalui percubaan rasmi Guinness World Records sempena tahun melawat Johor 2026. Jadi kepada anda yang tak tahu nak buat apa program untuk hujung minggu ni, boleh pergi hari ni 21, 22, 23 bertempat di Persada Johor. Kita boleh jumpa chef-chef, mungkin chef-chef yang terkenal di Malaysia pun akan ada untuk bersama dengan anda. Ada juga tadi, pagi tadi kalau saya dengar, masa Sophie Conti kot, ada juga yang cakap saya masuk pertandingan chef ni, pertandingan dekat chef international ni. Dia kata dia masuk untuk kuih Melayu, betul tak eh? Kalau tak silap saya lah, kalau silap saya minta maaf eh. Ada yang masuk, alhamdulillah. Kalau anda ada berbakat dalam masakan, boleh masuk. 23 sampai 24 lah. Kalau kat sini 23 sampai 24. 23 sampai 24. Tapi dekat blok ni 23, 21 sampai 23. 21 sampai 24 dari bulan ni. Jangan lupa Expo Visit Johor 2026. Okay, pada pukul 11 pagi hingga 10 malam. World Chef Championship 2026. Oh, cakap orang putih. Cakap orang putih kita guys. Kan, jadi kepada anda boleh datang. Itu antara aktiviti-aktiviti anda boleh pergi untuk anda bersama dengan keluarga pun boleh, tak ada masalah. Boleh lihat juga pelbagai jenis makanan-makanan yang disediakan di serata dunia. Kadang-kadang kita nampak dekat media sosial je, mungkin kita nampak macam sedap, kita cuba, mungkin pada kita rasanya begitu sedap, tapi kita tak tahu rasa sebenar. Jadi mungkin boleh tengok, oh ini rupanya macam ni, oh macam ni rasanya, maksudnya yang saya buat hari tu lain sikit, mungkin saya buat tu rasa Melayu sikit, ni mungkin rasa fusion sikit, ada umami-umami sikit, gitu. Mungkin mungkin boleh cuba eh. Aku penghibur 04 Hafiz, vomi teruk 8, macam gitu eh. Okay, Suparno Tasaba, Jakarta hadir DJ, orang Jakarta. Sihat ke tu? Pokoknya, pokoknya okay. Okay, Hasbi, selamat petang untuk anda. Terima kasih Jakarta. Orang kata Jakarta, Indonesia ni banyak sangat tempat-tempat menarik. Dengan gunungnya, dengan air terjunnya, tempat-tempat liburan, tempat liburannya pun agak cantik. Harga pun alhamdulillah berpatutan, kita boleh pergi kat sana eh. Okey, kita nak turun lagi buram sama dengan Aziz Harun, Randy Pandugo dan juga Naki menjadi dewasa untuk anda.

0: Jor FM Permata Selatan sudah pun pukul 3.10 minit petang. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan Langkawi FM. Okey, telah pun bersedia di talian itu DJ Cici. Betul tak, Cici?
1: Ya, saya Eno. Eno kot Eno ni. Macam mana je ni? Alah, sorry.
0: Dia tak apa. Dia sebenarnya macam ni. Kalau Eno itu kalau kita sebut kat luar. Tapi kalau di konti, Nurulista.
1: Tak apa-apa pun kita enjoy.
0: Betul. Enjoy. Okey. Ejaan nama cicinya CICI ataupun CECE?
1: CICI lah.
0: Cici. DJ Cici. Nama sebenarnya?
1: Nama saya Wan Nur Ashiki.
0: Alah. Comel-comel. Jadi yang betul-betul pendek lah ni Cici kan?
1: Ya. Meta mana tak tahulah.
0: Meta mana pun tak tahulah. Tak apalah. Janji ada bunyi. Sudahlah. Ya. Yeah. Kan? Okey. Hari Sabtu ni kita akan

0: bersiaran Johara FM dan juga Langkawi FM pada pukul 3 petang bagi menerusi Silang Budaya, betul tak eh?
1: Betul.
0: Siapa yang akan bertugas ni hari Sabtu ni nanti?
1: Hari Sabtu ni kita biasa bersama dengan DJ kacak kita lah, DJ Haris.
0: DJ Haris. Tapi kau tengok gambar macam muda eh?
1: Memang muda-muda sangat-sangat. Adik-adik.
0: Orang muda-muda je datang kat Langkawi.
1: Kita bagi muda-muda, kita bagi yang kacak-kacak untuk Johor FM.
0: Betul, yang muda-muda kat Langkawi, yang kacak-kacak kat Johor. Macam tu?
1: Ya, boleh. Boleh.
0: Okey, hari Sabtu ni kita akan cerita berkaitan dengan ronda-ronda, betul tak eh?
1: Wah, seronoknya. Ronda ke mana, Noi?
0: Ya, kalau kat Johor ni sebenarnya untuk sekarang ni banyak sangat tempat-tempat menarik lah. Kita ada tempat theme park, tempat mainan untuk anak-anak pun ada. Okey, kalau kita nak ada tempat yang berbayar ada, yang percuma pun ada. Untuk anak-anak mandi pun ada, hutang bandar. Kita juga ada. Kalau yang sekarang ni kita ada zoo. Zoo Johor pun dah cantik. Dia bukan siang je, Zoo Johor ada malam sekali. Pun boleh datang juga. Dan kalaulah suka macam suka yang tinggi, tempat tinggi kan, ada tempat yang menarik juga di bandar Johor, betul-betul di Bandar Raya Johor Baru. Kita ada Skyscape Kaunta JBCC. Maksudnya kalau dia macam kita naik tinggi tingkat paling atas, kita akan berjalan di atas cermin.
1: Kalau tak gayat,
0: tak apalah, tak payahlah. Kita bagi orang yang tak gayat pergi. Tapi ada bayaran lah yang perlu dibayar lah.
1: Iyalah.
0: Lepas tu sebelum kalau kita tak nak, kita nak pergi sana boleh, tapi kalau kita tak nak lalu dekat yang bercermin tu, sebenarnya ada banyak lagi aktiviti-aktiviti kat dalamnya.
1: Tak kosong eh?
0: Tak kosong. Kalau kat KL ada TRX, kat Johor kita ada ni lah, Sky Park ni lah. Skyscape Kaunta JBCC. Kat Johor kita ada Skyscape. Kalau kat KL kita ada TRX kan. Dia lain sikit.
1: Dia lebih kurang Langkawi. Langkawi pun macam tu juga. Banyak tempat-tempat yang menarik, macam yang apa Ina cakap tu kan. Kami pun ada juga. Kami ada cable car kat sini. Dan kami ada apa, kalau nak tengok macam Kaunta Menara tu kan. Kita boleh naik Menara Maha Tower kat sini. Macam-macam lagi lah. Tadi kan di Langkawi pastinya kawan kata pusat pelancongan utama negara.
0: Saya kali terakhir pergi Langkawi masa tu anak baru 2.
1: Sekarang
0: anak dah tambah 3, jadi 5.
1: Kena datang lagi. Kalau macam tu kena lagi. Tambah lagi.
0: Tu saya kena datang lagi lah kan, insyaAllah. Tapi memanglah Langkawi memang tempat yang cantik. Maksudnya kalau kita pergi di mana-mana saja di Langkawi ni, semua tempat menarik, dengan pantainya, dengan pasirnya. Pelancongannya kat sana pun juga, ekonomi pelancongannya, barang-barang kat sana pun okey. Kita kat sana boleh sewa kereta yang kita nak. Kalau kat sini kita pakai kereta biasa-biasa, tapi kat sana kita boleh sewa kereta yang luar biasa sikit.
1: Kalau kat sini juga kan Inoy, kalau biasa orang main, dia tak akan lepaskan peluang untuk pergi tempat Mahsuri. Kita tengok legenda kat sana. Kita ada Kota Mahsuri.
0: Betul.
1: Kena belajar pasal, ambil tahulah sejarah beras terbakar. Itu semua sejarah dan orang kata mitos-mitos yang menaikkan Langkawi, yang menguatkan nama Langkawi. Rugilah kalau datang sini tak ambil tahu benda-benda macam tu.
0: Saya pun pergi Langkawi, saya pergi apa, Highland Hopping. Saya pergi bagi makan helang kan. Saya pergi juga, lepas tu saya pergi dekat yang satu yang apa, beras terbakar tu, pulau-pulau beras terbakar pun saya pergi. Yang Museum Mahsuri pun pergi. Maksudnya itu antara tempat-tempat menarik dulu sampai sekarang. Kalau pergi memang tak rugi. Banyak kenangan akan bawa balik.
1: Betul. Okey, Ina, terima kasih untuk hari ini kan. Alhamdulillah juga. Nampaknya siaran kita memang
0: cantik,
1: clear dan jelas. kan. InsyaAllah berjalan lancar, untuk Sabtu nanti untuk Cik Merah dan juga DJ Haris.
0: Betul. Memang lain pun kita tengok dia cantik je kan, berjalan cantik dengan lancar. Alhamdulillah, kita doakan semoga semua macam ni. Walaupun cuaca kita tak berapa nak menentu, tapi kita punya talian semoga terus clear, cantik, jelas.
1: Baik, terima kasih Cici. Kita jumpa lagi, bye-bye.
0: InsyaAllah, bye-bye. Itu dah saudara, kita baru saja bersama dengan rakan di Langkawi untuk test line ataupun talian kita ni di Johor FM Permata Selatan. Terus kita dan kekal, kita dengarkan muzik tanpa henti bersama dengan Haris Baba dengan lagu bertajuk Parah untuk anda.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, Kerajaan Johor kecam penyebar kandungan palsu TikTok cemar institusi diraja. Inspektor polis mengaku tidak bersalah terima rasuah 2 tahun lalu.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan Hikmat Masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.

Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rupa, ada harga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, harga barang menurut rupanya. Ayat contoh, lukisan tersebut sangat kreatif dan unik. Jadi, pembelinya memahami bahawa ada rupa, ada harga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: on air. Hai, saya Shira, generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Niaganya ada pasang surut dan lagi pula ianya melibatkan makanan.
0: Betul.
1: Dan popiah kita tahu kandungan dia adalah tauge.
0: Betul.
1: Tauge tak boleh bawa esok.
0: Betul.
1: Dia ada tarikh luput yang sangat pendek.
0: Betul.
1: Pernah berlaku?
0: Saya melibatkan barang-barang fresh ni kan. Kita guna sayur-sayuran dalam dia.
1: Mm-hmm.
0: Memang jangka masa dia tak boleh lama. Sebab tu saya sangat risau bila orang nak awal tapi makannya lambat.
1: Okey.
0: Kita bukan tak nak buat, tak nak siapkan awal. Cuma kita risau bila time dia makan tu, benda tu dah tak elok. Sebab sayur-sayuran ni bukannya benda yang boleh tahan lama. Kita pula tak ada bahan-bahan kemikian kita letak untuk tahan ke tak. Semua memang original. Yang kita masak
1: tak ada pewarna, tak ada perisa, semua
0: tak ada. Jadi kita nak tahankan dia punya apa tu, sayur tu, memang ikut. Kadang-kadang kalau panas sangat pun dia dalam kereta pun tak tahan juga. Dia boleh rosak. Jadi itulah dia punya cabaran-cabaran dia lah, sayur-sayuran ni.
2: This is on air. Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Eh, terima kasih kepada pada Ipul dan juga Haiza. Jangan pernah berdusta untuk anda. Berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda. Mesti segmen variasi permata edisi hari ini pun hari terakhir juga saya temani anda. Sebab besok saya tak konti dah. Besok DJ D pula akan temani anda mesti segmen variasi permata. Tapi ada lebih kurang lagi 6 jam untuk Jol FM temani anda. Bermula 6 petang sampai 12 tengah malam. Dalam Melodi Permata pun ada. Tak payah risau eh. Ada lagi rakan-rakan saya akan temani anda. Pula kita ada banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua. Sekejap je dah pukul 5.30 kan. Dan sekejap je saya temani anda untuk 6 jam di Juara FM. Bermula 12.30 hari tadi dan sehinggalah ke jam 6 petang nanti. Kepada yang sedang memandu, kena sentiasalah berhati-hati. Patuhi segala peraturan yang ada di jalan raya. Kena patuh walaupun nampak kawasan tu macam terutama kawasan sekolah kan. Nampak tak ada anak-anak sekolah, sesi persekolah. Mungkin sesi pagi je, petang ada, petang tak ada. Tapi tetap kena patuhi sebab kalau kita dah biasa lalu kawasan sekolah dengan had kelajuan yang ditetapkan, kita akan biasa. Ada pelajar ke, ada anak-anak ke, tak ada ke, kita akan biasa. Oh, ni kawasan sekolah, jadi kita kena biasakan. Ha, jadi kalau waktu sekolah tu tak adalah, walaupun kalang kabut macam mana pun, kita akan tetap patuhi peraturan had kelajuan yang telah ditetapkan di kawasan sekolah. Tadi saya dapat video tahu dari sekolah anak saya sendiri. Budak-budak ni dia punya bergurau dengan kawan-kawan kat jalan tahu. Walaupun saya tahu memang ada yang jaga, tapi dia keluar sekolah sebab kenderaan yang nak ambil dia tu dah sampai. Kenderaan nak ambil tu dah sampai. Jadi dia keluar sebelum sampai kat kereta yang dia nak pergi tu, bergurau senda tolak-tolak kena kereta yang kat jalan. Walaupun perlahan kereta tu berjalan perlahan, tapi jangan dek tolong. Nanti apa-apa jadi, ya Allah. Tak tahu macam mana nak jawab. Nanti semua orang akan salahkan pihak sekolah, pengawal kat sekolah. Orang akan salahkan kereta yang lalu kat jalan tu. Padahal awak yang bergurau kasar sangat dik. Tolong. Tolong, tak bergurau tu boleh, tapi berpada-pada, bukan dekat jalan raya. Dekat tepi jalan raya ke, kat tengah jalan raya, bukan. Nak bergurau dalam sekolah. Sebab dalam sekolah memang ada kawalan daripada pengawal ataupun penjaga, pengawas pun ada juga, abang-abang pengawas pun ada juga yang akan menjaga adik-adik ni semua. Jadi jangan bergurau kat tepi jalan, ke tengah jalan. Tengah jalan lagilah bahaya. Tepi jalan pun kadang-kadang kita tak perasan, mungkin ada kereta yang tinggi tak nampak. Awak dekat bawah yang kecil aja, satu dah jadi kan domel-domel gitu kan, cicik aja kan, domel-domel tak nampak. Tak nak, kita tak nak perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi kepada anda juga ibu bapa, pastikan anda sampaikan info ni ataupun anda bagi tahu anak-anak jangan bergurau dekat jalan. Tadi saya tengok video tu, ya Allah, saya macam dia bukan, dia jadi seriau tau. Dia macam ser-ser kata orang Jawa tu kan. Dia jadi seriau tengok anak-anak ni bergurau kat tepi jalan. Tolak-tolak. Kita macam, janganlah adik, tolonglah eh. Tolong eh. Penat mak awak besarkan awak sampai darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Dah besar dah. Kan tiba-tiba awak bergurau dengan kawan-kawan macam tu. Mungkin macam biasalah bagi mereka. Tapi kita ni yang melihat, mata-mata yang memandang, kenderaan yang memandu ni, ya Allah, seram. Takut kita dipersalahkan eh. Oh, panjang pula nasihatnya. Tak apa. Yang penting kita beringat. Beringat sebelum kena. Jangan nak menangis lepas dah kena. Biarlah kita menangis dulu sebelum apa-apa yang terjadi. Biarlah kita bertegang urat, kita marah anak kita, biar dia buat benda yang betul. Kita tak nak dia buat benda yang tak betul eh. Bila kita nak teruskan lagi buram bersama dengan Isha Hanim dengan lagu yang bertajuk Mata Kunci Cinta untuk semua.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.

Itulah daripada Masjid Dayu Harum mekar di hati untuk anda. 5.45 minit petang selesai sudah tugasan saya untuk hari ini. Dan selepas ini di Jakim pula akan temani anda. Mesti segmen yang terakhir iaitu Melodi Permata 6 petang hinggalah ke jam 12 tengah malam nanti. Okey, boleh minta lagu dalam zon seleksi di Jor FM. InsyaAllah DJ Hakim akan tunaikan untuk anda. Saya mengharapkan agar lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang pertemuan kita 6 jam ni memberi hiburan dan juga memberi kenangan kepada anda dengan lagu-lagu yang baru, kan, untuk menarik pendengar-pendengar Jor FM. Yang baru, yang muda, yang lama tetap kita sayang. Tak payah risau. Sayang semuanya pendengar-pendengar. Dan terima kasih juga yang menyapa menerusi Rumah Hijau, menerusi TikTok, WhatsApp Jor FM dan juga menerusi TikTok Johor FM pun ada. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Mungkin 26-27 tu, hari raya tu, kita akan bertemu lagi. Okey, terus setelah kekal sama kami di Johor FM Permata Selatan. Kita assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Diharapkan semua sihat-sihat belaka pendengar-pendengar setia Johor FM hari ini. Baiklah, sekarang menunjukkan jam 6.9 minit petang dan Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam segmen Melodi Permata. Apapun, Hakim ucapkan terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJ Nurul yang dah menemani anda dalam variasi Permata tadi. Pastinya banyak lagu-lagu menarik dan pengisian yang menghiburkan dikongsikan oleh DJ Nurul, dan pelayaran kita pada petang dan malam ini diteruskan oleh DJ Hakim. Dan untuk anda semua yang nak bersama-sama dengan Hakim malam ini, Hakim insyaAllah akan bacakan komen-komen anda di ruangan Facebook kami dan juga di ruangan WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Jadi kalau ada rakan-rakan pendengar yang berkesudian untuk berkongsikan cerita, kisah ataupun nasihat sekalipun, ataupun ucapan kepada rakan-rakan, saudara mara, kepada DJ yang bertugas sekalipun, insyaAllah Hakim akan bacakan. Baiklah, malam ini pula kita akan ada banyak pengisian yang menarik dan pastinya lagu-lagu di Johor FM ini akan disusun rapi dengan senarai yang orang kata sedap kalau telinga nak dengar tu. Sebab malam kan kita nak dengar lagu-lagu yang santai, yang bervariasinya, yang beranekanya. InsyaAllah Hakim akan mainkan lagu-lagu yang menarik, dan juga kalau ada kesempatan Hakim akan tunaikan permintaan pendengar sekalian. Dan apapun, kita nak mulakan petang ini dengan muzik yang tenang, sebab sebentar nanti kita akan terus kepada muzik tak berhenti. Tapi sebelum kita mulakan muzik tak berhenti, Hakim nak anda dengarkan dulu lagu yang tenang ni daripada Amir Jahari, Hasrat, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Sedang mendengarkan muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7:07 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7:09 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7:10 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7:14 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salat.

Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran, sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil tapi disitulah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing. Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, ya Allah, dia dulu sakitkan aku. Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن ولاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Utama dan pertama, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kali ini, kesempatan ini, kita diduduk samakan, diikut sertakan dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan rezeki mendengar Al-Quran, rezeki menghayati kandungan sebahagian daripada ayat Al-Quran adalah rezeki yang besar kita nikmati pada saat ini, insya-Allah. Para pendengar budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kali ini kajian kita adalah beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan, yang menjelaskan persoalan rezeki. Rezeki dari mana dia datang? Rezeki dalam bentuk apa ia diberikan? Rezeki apa asbab yang menyokong kemurahan rezeki? Rezeki bagaimana suasana kesempitannya? Rezeki apakah sudah ada ketentuannya? Rezeki untuk siapa diberikan? Semua ini akan kita lihat kali ini dan juga beberapa siri yang mendatang. Mudah-mudahan dengan memahaminya, Allah Subhanahu wa Taala melimpahkan kepada kita kemurahan rezekinya, kehalalannya dan keberkahannya, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan terus kepada surah Al-Baqarah pada muka surat yang kedua. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga. Soal rezeki. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Mafhumnya ialah orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan solat, dan mereka yang menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami rezekikan kepada mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam ayat ini menceritakan tentang tiga ciri penting orang yang bertakwa. Asal kepada makna takwa ialah adaul wajibat wa jitnabul muharramat. Menunaikan segala perkara yang wajib, menjauhi, meninggalkan segala perkara yang haram. Seseorang yang melaksanakan segala kewajipan pada masa yang sama bermujahadah menjauhi segala bentuk kejahatan, perkara-perkara yang haram, boleh disebut sebagai orang yang mencapai darjat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Namun di sebalik takrifan tersebut ada perincian berkenaan kriteria dan ciri orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam ayat yang ketiga surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman dengan menyatakan tiga ciri yang pertama orang yang bertakwa. Ciri yang pertama ialah orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Percaya kepada syurga, percaya kepada neraka, percaya kepada adanya sirat, percaya akan adanya mizan, percaya akan adanya azab kubur dan nikmat kubur, percaya dan beriman bahawa ada makhluk Allah yang bernama malaikat jin dan juga syaitan iblis.
perkara-perkara ghaib yang lain seperti dosa dan pahala. Yang kedua ialah orang-orang yang mendirikan solat. Solat-solat yang diwajibkan oleh Allah, mereka melaksanakannya. Subuhnya didirikan, zuhurnya dipelihara, asar dilaksanakan, maghrib ditunaikan, isyak tetap tidak akan ditinggalkan. Ciri yang ketiga ialah orang-orang yang memberikan infak. Memberikan infak, perbelanjaan, memberikan pemberian dari rezeki yang kami berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana menyebut kalimah infak, iaitu memberbelanja, disebutkan sekali, dinyatakan sekali, difirmankan sekali, dari siapa? Dari siapa rezeki itu? Dari Allah. Allah yang memberikan rezeki. Mereka infak sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan, yang mengaturkan, yang menentukan rezeki tiap-tiap makhluknya. Apa yang dimaksudkan dengan rezeki? Rezeki ialah sesuatu yang dapat kita manfaatkan. Udara yang sedang kita sedut pada ketika ini, itulah rezeki kita. Darah yang sedang terkandung di dalam badan kita yang dapat kita manfaatkan, itulah rezeki kita. Kesihatan yang sedang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, itulah rezeki kita. Apa saja yang dimanfaatkan, yang kita dapat manfaatkannya, itu adalah rezeki kita. Sama ada rezeki itu diperolehi dari jalan yang halal atau na'udzubillahi min zalik, ada sesuatu rezeki yang dimanfaatkan oleh seseorang melalui jalan yang haram, ia juga disebut sebagai rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Atas Hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Kata orang ni.
0: Wak.
1: Ya.
0: Wak Watuk.
1: Watuk Siti lah.
0: Watuk Siti lah kan. Okey, hari ni Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Perkataannya, Tinoiki perkataannya Watuk lah.
0: Watuk lah. Dalam Watuk kan.
1: Tapi ni Watuk. Kau ingin nyanyi muni ya? Ojo lah Watuk neng ngarepan ni wong.
0: Ojo lah Watuk neng ngarep wong.
1: Ngarep wong.
0: Ngarep wong. Ojo lah Watuk neng ngarep wong. Maksudnya janganlah batuk di depan orang.
1: Ya.
0: Pandai sungguh he. Sepatah sedino entah opora.
1: Sepatah sedih dapat ketidak.

rakan-rakan pendengar yang dah tiba ke rumah sekarang ini, yang duduk di dapur menghirup air teh. Hakim tanya ni bersebab. Sebabnya, hari ini 21 Mei 2026 merupakan hari teh sedunia tau. Ha. Bayangkan minuman yang kita selalu minum tu rupa-rupanya ada hari kita sambut. Hakim pun terkejut sebenarnya. Sebab air teh ni merupakan air yang kita selalu minum tak kisahlah waktu apa sekalipun. Pagi ke, petang ke, malam ke, kalau ada uncang tu dalam gerobok tu, Hakim buat air teh. Panas ke, sejuk ke, tak kisahlah eh. Janji kita minum air teh tu. Nak tahu tak kenapa kita sambut hari teh sedunia? Yang pertama adalah untuk menarik perhatian kepada kepentingan ekonomi, sosial dan budaya teh serta memperjuangkan pengeluaran dan penggunaan teh yang mampan. Itu dia. Jadi mungkin boleh kongsikan juga kepada Hakim, ada tak dalam kalangan rakan-rakan pendengar kita ni yang penggemar teh? Ha, macam Hakim suka teh tapi kadang-kadang Hakim minum teh tarik, teh si, teh kosong. Hakim suka air teh sama macam ibu Hakim dan juga keluarga Hakim yang lain lah. Teh ni memang sentiasa lah ada dekat rumah dan kita selalu buat bila haus. Dan sekarang ini Hakim nak kongsikan beberapa fakta menarik tentang teh. Yang pertama, teh adalah minuman kedua paling banyak diminum di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia, yang hanya kalah kepada air kosong. Semua orang minum air kosong. Tapi nombor dua yang paling banyak diminum adalah air teh. Okey, ni mungkin pendengar-pendengar sekalian tak tahu daripada mana asal-usulnya air teh ni lah. Dan cerita ini juga mengikut legenda. Jadi, mana yang baik, mana yang betul tu kita terima je lah. Mana yang tak betul tu kita dengarkan je lah. Okey, Hakim bacakan. Menurut legenda, teh ditemui di China pada tahun 2737 sebelum Masihi. Apabila teh daun terjatuh ke dalam air yang sedang dididihkan oleh Maharaja Seng Nung. Susah nak sebut nama Maharaja ni. Tapi kita bayangkan je lah. Ini zaman-zaman dulu Maharaja China mungkin tengah duduk bawah pokok kan. Minum air panas. Lepas tu tiba-tiba daun teh tu jatuh dalam air dia. Kemudian dia minum. Ui, sangat sedap. Dia kata dalam bahasa China lah. Lepas tu dia namakan, ini adalah teh. Gitu, itulah cerita bagaimana teh ini dihasilkan mengikut legenda yang Hakim baca ni lah. Apapun, kepada anda semua yang menggemarkan teh, jadi Hakim ucapkan selamat menyambut Hari Teh Sedunia. Dan kalau boleh, kurangkan manis dalam teh anda dan lebihkan manis dalam senyuman. Tak gitu. Apapun, teruskan berhibur bersama Johor FM, Permata Selatan. Selatan.

0: Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rupa, ada harga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, harga barang menurut rupanya. Ayat contoh, lukisan tersebut sangat kreatif dan unik. Jadi, pembelinya memahami bahawa ada rupa, ada harga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
3: Johor FM.
4: Terima kasih atas kesudian mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu insya' bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.21 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.23 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 8.24 minit malam. Dan Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.27 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu insya' bagi seluruh negeri Johor.

0: Bersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita merafak segala syukur atas kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah yang sentiasa memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah, hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 hashtag bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Alhamdulillah, kita teruskan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat menjadi rutin dan kelaziman kita untuk sentiasa memperingati junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam rancangan As-Sunnah pada kali ini kita masih lagi menyebutkan tentang sunnah yang diajarkan oleh baginda kepada seorang wanita. Pertemuan kali ini, isteri yang penyabar tempatnya di syurga. An Ka'ab bin Ujrata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, al-waludu allati idza dhalamat hiya aw zulimat qala hadhihi yadi fi yadika la azuku ghamdan hatta tarda. Maksudnya daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mahukah kamu aku khabarkan tentang wanita-wanita kamu di syurga nanti? Baginda bersabda, iaitu setiap wanita yang penyayang lagi subur, yang mana sekiranya dia menzalimi atau dirinya dizalimi, lantas dia berkata kepada suaminya, ini tanganku kuletakkan di tanganmu, aku tidak akan memejamkan mataku sebelum kamu redha kepadaku. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, cantik yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga karakter yang menjadikan seseorang itu wanita solehah. Yang pertama, wanita yang sihat, iaitu subur. Yang kedua, wanita yang penyayang. Dan yang ketiga, yang bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh suami ke atasnya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi tuan-tuan, secara umum berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, para wanita diberikan peluang oleh Allah untuk menjadi ahli syurga melalui amalan kebaikan yang dilakukan dalam rumah tangga mereka sendiri. Kan kita lihat di sini, amalan yang dilakukan oleh wanita ini ataupun isteri yang solehah ini boleh menyebabkan mereka menjadi ahli syurga sekalipun amalan tersebut hanya dilakukan di rumah mereka sahaja. Amalan kaum wanita bukan hanya terikat pada solat, pada puasa, tetapi lebih luas daripada itu, termasuklah perkhidmatan mereka kepada ahli keluarga yang turut menjadi amalan yang menjadikan mereka ini sebagai wanita ahli syurga. Oleh yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita melihat amal soleh wanita itu hanya kepada solatnya di masjid atau puasanya atau apa sahaja, tetapi menguruskan hal ehwal rumah tangga, keperluan keluarga, anak-anak, di samping menjadi ibu yang penyayang, dan segala yang dilakukan, kebaikan-kebaikan di rumahnya itu bakal membuahkan pahala di akhirat kelak. Beruntunglah golongan-golongan wanita yang menjadi isteri solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam dan terima kasih menemani Hakim di Johor FM Permata Selatan. Anda boleh mengikuti kami di tiga frekuensi di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Atau nak lebih mudah, stream sahaja dengan kami di RTM Click percuma di App Store, Google Play dan Huawei App Gallery. Baik, malam ini Hakim nak kongsikan satu berita yang sedang hangat di media sosial, di televisyen dan juga di corong-corong radio. Dan ini melibatkan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0. Mungkin dalam kalangan rakan pendengar kita dah pun membaca ataupun dah pun mendengarkan berita ini tentang kesemua 50 buah kapal yang membawa misi ini bersama lebih 400 aktivis kemanusiaan antarabangsa telah pun dipintas dan ditahan tentera laut Israel. Dan daripada jumlah itu, 29 orang daripadanya adalah rakyat Malaysia, ya. Ini merupakan satu perkongsian yang cukup berat untuk kita terima dan dalam masa yang sama kita di Johor dan Malaysia ini hanya mampu mengiringi dengan doa agar semua yang terlibat dilindungi dan dipermudahkan urusan mereka. Hakim juga nak kongsikan dalam perkembangan berkaitan, Malaysia juga sedang bekerjasama rapat secara diplomatik dengan Turki dalam usaha membawa pulang 29 rakyat kita yang terlibat. Turki juga dilaporkan telah menghantar 3 pesawat untuk tujuan membawa keluar individu yang ditahan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula memberi jaminan bahawa usaha diplomatik akan digerakkan sepenuhnya melalui hubungan dua hala bagi memastikan pembebasan segera semua aktivis GSF khasnya rakyat Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan agar semua yang ditahan dibebaskan serta-merta dan keselamatan mereka perlu diutamakan termasuk mengelakkan sebarang penahanan di penjara Ketziot Israel. Apapun, sudah tentu kita sebagai rakyat Malaysia ya menzahirkan kecaman terhadap tindakan kepada misi kemanusiaan yang dijalankan secara aman ini dan buat semua aktivis GSF 2.0 ini, semoga urusan anda dipermudahkan dan doa rakyat Malaysia sentiasa mengiringi perjalanan pulang anda. Johor FM, Permata Selatan.

bermara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini Kak Cik nak cerita pasal apa pula ni? Okey, hari ini kita nak cerita mengenai memilih pakaian sesuai dengan usia. Semua kena dengar tau. Pakaian ni bukan sekadar untuk kita tutup aurat, tutup badan je tau. Tapi juga cerita tentang umur dan personaliti kita. Bukan maksudnya bila umur kita ni meningkat, kita kena jadi macam ala-ala acik style gitu. Tak nak lah gitu. Tapi kita kena tahu cara bergaya ikut peringkat usia. Untuk yang remaja dan awal 20-an, untuk peringkat ni bolehlah bereksperimen dengan warna cerah dan potongan ringkas. Janji selesa, sopan dan sesuai dengan aktiviti. Tak perlulah nak ikut trend sangat sampai lupa keselesaan sendiri. Masuk je usia 30-an dan 40-an. Pilih pakaian yang nampak kemas dan matang. Potongan yang simple, warna yang tenang. Buat kita nampak yakin dan profesional. Ingat, gaya ni bukan tentang mahal tetapi tentang cara kita bawa diri. Bila usia dah masuk 50-an ke atas, utamakan keselesaan dan keanggunan. Kain yang lembut, potongan yang longgar sikit tapi masih nampak kemas dan berseri. Dan yang paling penting, jangan bandingkan gaya kita dengan orang lain. Setiap usia ada versi cantik dia sendiri. Pilih pakaian yang buat kita rasa selesa, yakin dan gembira. Sebab bila kita rasa selesa dengan diri kita sendiri, apa yang kita pakai pun nampak cantik. Gitu. Ingat ya, bergaya ikut usia bukan bermakna tua. Tapi tanda kita bijak memilih dan hargai diri sendiri. Itulah cerita Kak Aji untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Aji, ingatlah Gincu Merah.

Johor FM Permata Selatan, 9.33 minit malam pada ketika ini. Hakim nak maklumkan sekarang kita dah memasuki ke ruangan seleksi. Jadi, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita dan Hakim dah dapat kiriman daripada WhatsApp yang nak Hakim tunaikan lagu-lagu anda. Ada beberapa kiriman yang insyaAllah nanti Hakim tunaikan dan beberapa lagu juga Hakim dah susun untuk anda semua. Kalau rakan-rakan pendengar nak lagu-lagu kegemaran anda diputarkan di radio ini, anda boleh menghubungi nombor WhatsApp di 012-930-1019. Macam permintaan daripada Mami Renggam ini Hakim bacakan. Ucapannya, hai DJ Hakim, selamat malam, selamat bertugas. Mami Renggam nak minta lagu raya. Ha, lagu raya dah minta. Bersempena dengan seleksi pilihan pendengar, Mami Renggam nak dengar lagu Dendang Perantau, nyanyian P. Ramli. Untuk hiburan pendengar setia nombor 1, Bangsa Johor. Ya, itu dia. Mami Renggam nak lagu raya. Jadi kalau anda semua nak juga lagu-lagu kegemaran anda, sama ada lagu semasa ke, lagu raya ke kan. Hakim fahamlah sekarang ni semua nak ambil mood-mood raya Aidiladha tak lama lagi kan. Mungkin nak Johor FM mainkan banyak lagu raya. Tapi dengan syarat, anda kenalah minta. Minta tu macam mana? Ha, WhatsApp Hakim di nombor 012-930-1019 dan insyaAllah Hakim akan bacakan lagu yang anda minta beserta dengan ucapannya. Tak kisahlah pada sesiapa pun, insyaAllah Hakim akan bacakan. Tapi dengarkan dulu Dendang Perantau, nyanyian P. Ramli, Johor FM, Permata Selatan.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

Memasuki zon seleksi, semestinya lagu-lagu pilihan pendengar akan Akin tunaikan malam ini. Lagu selepas ini lagu yang diminta daripada rakan WhatsApp kami, Kak Rubiah, dengan ucapan Assalamualaikum Akim, Waalaikumsalam. Kak Rubiah ni dari Kampung Seri Gajah Ca'ah, nak lagu daripada kumpulan fotograf Luka Seribu Rindu. Lagu ni buat semua pelanggan warung Kak Rubiah dan pekerja warung Kak Rubiah dengan ucapan sayang kamu semua. Ha. Akim akan tunaikan lagu-lagu yang anda minta pada malam ini dengan syarat anda menghubungilah Akim di nombor WhatsApp 012-930-1019. Akim nanti tunaikan lagu Kak Rubiah ini dan selepas itu Akim akan tunaikan lagu daripada Kak Azimah dari Kulai ini yang nak Akim mainkan lagu Wajah Siapa di Hatimu dari Azlina Aziz, dan lagu ini beliau ucapkan untuk sahabat-sahabat yang berada di Keluang dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ yang bertugas. Sama-sama. Baiklah rakan-rakan pendengar, Akim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua dengan harapan anda semua pun terhibur dengan Akim pada malam ini. Yang penting terus setia bersama Johor FM Permata Selatan. Tetapi sebelum itu, Akim nak bacakan beberapa komen di ruangan Facebook. Contohnya daripada Kak Ina Mahadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Akim. Selamat beristirahat rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Tak kira di mana jua anda berada, santai-santai layan melodi permata hanya di Johor FM. Dan ini daripada Abdul Rahman Man. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat bertugas DJ Akim. Salam Maghrib dan Isyak buat semua pendengar setia Johor FM. Selamat makan malam. Ya, selamat menjamu selera untuk anda semua yang sedang makan malam pada ketika ini. Tetapi kita layan dulu lagu daripada Kak Rubiah, Luka Seribu Rindu, Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rupa, ada harga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, harga barang menurut rupanya. Ayat contoh, lukisan tersebut sangat kreatif dan unik. Jadi, pembelinya memahami bahawa ada rupa, ada harga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Selek CD Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rupa, ada harga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, harga barang menurut rupanya. Ayat contoh, lukisan tersebut sangat kreatif dan unik. Jadi, pembelinya memahami bahawa ada rupa, ada harga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Kita dah berada di jam terakhir dalam Melodi Permata malam ini. Terima kasih menemani Hakim sejak daripada pukul 6 petang tadi. Dan pada ketika ini, Hakim yakin dalam kalangan pendengar kita mesti dah mula untuk berehat, dah tenangkan badan. Ada yang mungkin tengah baring sambil mendengarkan Johor FM kan pada ketika ini. Ha, itulah Hakim nak ucapkan selamat beristirahat. Yang penting anda perlu jaga kesihatan anda. Pastikan anda mendapat rehat yang cukup. Utamakan keperluan badan anda. Lagi-lagi kita ni kan dah nak dekat dengan musim raya kan. Hari Raya Aidiladha tidak lama lagi. Ha, itu pentingnya kita kena menjaga kesihatan kita supaya musim raya nanti kita cerdas, kita cergas, kita dapat bersama-sama meraikan hari yang cukup penting ini bersama dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita dalam keadaan kita sihat walafiat, insya-Allah. Cerita tentang Hari Raya Aidiladha ni kan, Hakim dapat mesej daripada ruangan WhatsApp pada ketika ini daripada rakan pendengar kita yang memaklumkan, "Assalamualaikum DJ Hakim, saya Adin dari Pontian nak buat ucapan selamat malam buat family tersayang. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan dan kasih sayang. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sempena Aidiladha yang bakal tiba. Semoga kita semua sentiasa diberi kesihatan, rezeki yang baik dan hubungan kekeluargaan yang semakin erat. Dan saya juga ingin meminta DJ mainkan lagu Raya Spider, Rindu Raya. Terima kasih." Dengarkan lagu yang diminta daripada Encik Adin dari Pontian ini. Lagu Raya hanya untuk anda semua, Johor FM Permata Selatan.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
3: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Pejam celik, tak terasa sebenarnya masa ni berjalan dengan cepat. Sebab kita pun dah nak sampai ke penghujung Melodi Permata malam ini. Dan Hakim nak ucapkan terima kasih untuk anda yang menemani daripada petang tadi. Baik anda mendengar di rumah ke ataupun di tempat kerja dan juga di sepanjang perjalanan sekalipun. Hakim nak ucapkan kehadiran anda walau hanya sebagai pendengar di hujung sana cukup bermakna untuk Hakim malam ini. Jadi kalau sepanjang Hakim bersiaran ada tersalah kata, terlanjur bicara ataupun terkasar bahasa lah, Hakim susun 10 jari memohon kemaafan. Kadang-kadang Hakim ni bercakap tanpa sedar, namun yang baik tu datangnya daripada Allah SWT dan yang kurang itu tentunya daripada kelemahan Hakim sendiri. Jadi sebelum Hakim mengundur diri, izinkan Hakim tinggalkan sedikit mutiara kata untuk rakan-rakan renungkan bersama. Silaturahim tidak selalu terjaga kerana kita sentiasa sependapat, tetapi kerana masih ada hati yang memilih untuk memahami dan tidak mudah menjauh. Jadi, jaga hubungan kita, jaga kata-kata kita dan hargailah insan yang masih ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kan, dalam hidup ini, yang paling bernilai itu bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang masih setia di sisi kita. Itu dia. Jadi, saya DJ Akim mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana menemani Melodi Permata malam ini. Untuk anda semua, jaga diri, rehat secukupnya dan semoga urusan anda dipermudahkan hari esok. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Salwa Abdul Rahman dengan Satu Dua Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemukul segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey. Mailah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Apa ni, nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu. Ramai yang tengah gosok baju sekolah. Ramai yang tengah basuh pinggan. Ada yang tengah lipat kain. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas, selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Mantap. Okay, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah ram dengan apa khabarmu di sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Kau buat, kau buat. Hai,

persembahan kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku eh. Terutamanya dari segi penjimatan air. Bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Tapi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Kelan air itu mencukupi, mudah-mudahan insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio. Macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelab Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johan dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak buruh hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PK Amin dari geng Saka Bondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung, Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seribu ni kan. Saya silap saudara ni, apa, Nozila ni saudara saya. Mana tahu kan. Jadi ni Ahmad Trauno, Hamdan Arifin, Nordiana Nordin ataupun Diana dari Miri Sarawak. Dari Isa, kita ada Dat Reid, Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra, Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah, Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadal, kita ada Muhammad Muhaimin, Ita Rozaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, Santari Masumera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujur katil. Lisan Leo ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya ke semua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu, kan? Tak ada siapa yang mampu lawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia, juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Bella RGBH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad Putri, Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, dekat Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik, kita ada Dak Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Muhammad Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga. Diva Bibi. Miza 82. Akad tol bentong. Mantap. Jangan tidur ya. Yang jaga tol. Jiang Stay Vesen, ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor, ada Is Mua Hadir, Kion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga . Aimi Ash, Matt Lina, laju, ramai yang hadir. Beribu-ribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, Search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Oh, itu nikmat dia ya. Yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Nokia Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng-geng Buruh Hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta, Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau, Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tega. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee. Melati, ada Kai dari Gelang. Ada Erol. Abang Mat Ampun, Mr. Zeng H, Cik Gaya, Idawati, Jajah 83, Syam Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashame Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Head, Azura Bakri yang melamburkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada H. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai RKP Petron KVDT. Nur Cahaya, Ayi Kulifornia, mantap Kulifornia. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik, oh segono dapat pulang di hari raya kan. Nurgum Alasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapno Man. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun. Alhamdulillah. Pelan-pelan eh. Jangan kelangkabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini. Kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersebenar dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Petaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam, LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansur selamat pagi. Fiza Riza Mak Chokoma pun hadir melaporkan diri. Angar Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Herfi 85, Amir Ramdi, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi. Hazriza Baha, Aida Abdul Jamil, Abi Jafiza, Abang Sam, kita ada Mesara Jo, ada Oding-Oding, Hati 80, Umi Kola, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP lightnya kasi luncur, kasi laju tau. Rohani luncur GBH. TPTP like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zira Fira dari Jempol, Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff Pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah TPTP like tu. Tapi ada lagi yang tak TPTP like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapura, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringatkan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tahu, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu, kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata. Dengan hashtagnya Saru Mawar dahulu, saya memulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allah Yarhamah Nikki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 89.9.

Kumpulan UKIS dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergodik sana, tergodik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuk di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tahu. Tanah suci untuk kita. Baik, Iti 90 sama pagi Iti, Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Berhantu di Live TikTok pada waktu ini. Tapping layarnya, kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu? Ramai lagi yang tak melaburkan diri bersama dengan saya, terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Yang katanya bang ni nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Sebagai peniaga-peniaga lah, kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina perniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, dah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja. Mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova. Kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan-pan-pan. Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunna, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX. Kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli Nizam, Lainatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umera, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izi Haikal, Cik Puan Fazila, Ruki Kija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okey. Air Shadow katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tapi-tapi like-nya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini GBH luncur terus. Ingat kan zaman cinta monyet dulu kan, dengarkan lagu-lagu siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me, bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mom. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

permintaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. Iwaknya dengan setelah dirimu kau kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000. Dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, malah acit, kudin pimpin, oh alamak, pon lah, baru betul. Ada Minah, Nurjan 59, Norma Dayana, Wani, Adil Lakosti, KI dari Pahang, Arman Man dari Pro 2, Rawang, mantap, geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Penerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Suara serak-serak basah.
Ya, sedikit agak nyaring tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku, Kau Miliki.

guys dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ini? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Aidiladha, Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 2022 23 26 28 29 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, Epi Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam Dizi hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Wynn, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin pun nama merindu. Ada Merpati Butik, Jam 67, Yasmin Yusnaidi, Waiz Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasih lah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Borohantu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97.95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi. Bukan ekonomi negara kita je, tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk anda yang berbangun. Bangun untuk bersahur, untuk puasa di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ni. Jadi selamat berpuasa untuk anda, selamat bersahur. Makan pelan-pelan, jangan laju-laju, nanti terbekit susah. Pelan-pelan, niat puasa jangan lupa ya. Ada All Care yang melaporkan diri untuk saya. Cik Ta baru nak buat kuih katanya eh. Ali Umi Rohani, Cik Nana, Zulaika Azurin, Azah Zin dari Australia, Rin Nohara, Asna Idrus, Tainia Gaya, Ain Noraini, Sweet Corn, Liza Melati, Hazim Bashah, Uncle Fandil, Triplet, Lori Isuzu, Azila MTJ, selamat pagi semua. Ini semua baru bangun, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir, Layan GBH, Zul, The Red Warrior, QC, Pro 2, mantap, geng-geng Pro 2, mantap. Azlina Jemaz, katanya salam GBH. Kasa Buruk luncur lagi, Linda Kitchen, Hadir dari Kelang. Mas Tura masih lagi buat kuih, okey. Yang buat kuih terus buat kuih, mencari rezeki kan. Ita Rozaya, terima kasih tepi-tepi like-nya. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang disusun atur dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur. Mami Jack juga sama pagi untuk anda ya. Berbagi kurang lebih 2 jam lagi sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan pemilik suara ini. Saya nak bawa anda terbang dahulu menerusi lagu ini, terbang ke Bollywood seketika, paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus dengarkan National Game Borohantu di National FM.

Lagu ciptaan Sorry Amri, lirik oleh Azida NS, Mei dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah, kata orang tu, senyumlah senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawar, sebab manisnya tu ada dekat kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Tanpa perlu berbicara, senyum je, itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram, insyaAllah ya. Oh ya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, ditinggalkan oleh Dato' Sri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad, yang mengosongkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah, ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengurusnya Dato' Sri Ramlan Harun. Ianya berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul, telah pun memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan, dan selaras itu tiada PRK bahagian pilihan raya Parlimen P100 Pandan dan juga P118 Setiawangsa yang dijalankan. Maknanya tak ada kan, sebenarnya dah tamat tempoh dah. Dia yang perlu ada adalah pilihan raya umum je nanti, tapi bila kita tak tahu, itu bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya parlimen dibubarkan, maka PRU akan berlaku di seluruh negara, dan bila PRU berlaku, anda semua yang layak mengundi kena keluar mengundi, kerana itu tanggungjawab kita kepada negara. Mr. Spario, selamat pagi. Itam K, C, Ayuni, Kiwani, Ejen Y, Gruta House. Ada Isha juga, Normal Abdul Hamid, Hard Rob, Sarah 85. Oh, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai, sebab semakin pagi ramai yang dah bangun ataupun baru free, kata Vario. Tadi tengah sibuk bang, sekarang ni baru line clear. Okey, mantap. Terus layan lagu-lagu terbaik di National FM. Untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim. Asalnya Al-Jawahir, tapi dipopularkan semula ataupun dinyanyikan semula oleh Mamat. Menerusi lagu ini, Kupohon Restu Ayah Bunda.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Guci Petan LY, lirik oleh Baiduri, Kumlah Spring dengan Bogan Villa. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini. Ya, ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan, kita buat jahat orang mengata, orang kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup, tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala

hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ibu Perak pula 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Rauda. Rauda menyusul dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Rauda yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Seburi, Kuala Lumpur. Jom terus beribur lagi lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Gembur Hantu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Dan sebenarnya rindu syahdu di hari raya kan. Menerusi lagu ini, Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: pada tajuk asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan, apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak sembelih, sembelihlah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak sembelih saya? Ini tak ada ni sembelih orang lain lah. Ni, sembelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma tu'mar. Nah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail bawa umur berapa? Ada. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata, if'al ma tu'mar. Lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah. Itulah maknanya, dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam ialah tahap taslim. Tahap taslim. Tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat sangat, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula bersyarat pula dengan Tuhan, ya Allah berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk, kita semayang tak khusyuk, ada kosok sekejap tak kosok sekejap, tapi kita ya Allah macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang, kita nak semayang boleh, tapi bagi aku darjat gini. Lepas tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kadang-kadang kita minta balasan balik muni macam saudagar, ibadat saudagar. Buat semayang not ni, buat ini not ni. Sebab tu kita di tuan-tuan, Allah panggil kita. Ustaz lagi sekejap eh, segera sebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz dah lagi sikit. Kita Tuhan panggil kita masuk syurga sebab pertama Tuhan panggil kita kerana nafsu kita nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah dia ada dua syarat. Dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau redha Tuhan dan Tuhan redha kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita redha dengan Tuhan, maka Tuhan redha kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li. Lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi. Ibadi, hambaku. Tidaklah masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru ni, nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sebelah benda lain, tapi kita boleh sebelah ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim, penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail AS buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Cuba kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat. Tuan-tuan sudah semayang, ada ke tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni, insya Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah semayang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, cuba kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800 setengah. Ah, ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz. Ustaz, saya amanahkan kepada ustaz 380. 40 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ismail ni walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah. Tak ada lagi. Hei, hei. Tak ada. Panggil ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni, waktu cek lah balik, ustaz pun sama lah. Jika kau kaya, marah kaya, tak suka kaya. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku, no. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak, malah dah. Aku nak ngamuk. Eh, ayuh tu. Ayuh. Nah, Tuhan takkan redha selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Wala taqullahuma uffin, jangan kamu berkata uff kepada mereka. Uff dalam bahasa Arab ni paling huduhlah kepada orang tua. Kita ni deh, dialah mak, dialah ayah, tak soal apa ni weh. Malah kita Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir, ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uff. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uff contoh. Ayolah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu, batu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu kita. Bukan alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada uffin wala taq wala taqullahuma uffin wala tadharhuma. Jangan hadik dia. Wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima, dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia. Tak sah nak berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh, jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, "Mak, ada rokok? Mari bagi ke ayah sebatang." Tak payahlah ayah, jangan. Biarlah tak ayah. Saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap pipe lagi. Dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah Subhanahu wa taala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisah. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku. Tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun. Mu ni, gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni. Pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pancit di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti dicari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor ke tak kira lah berapa-berapa sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa? Janji Allah nak bagikan kita, nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana. Ada carilah. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh. Kita kena buat. Dak, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 2-300 kali makan, bawa anak, bawa isteri makan 2-300. Ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit, sudah-sudah semayang dalam doa, ya Allah, ambillah pahala semayang aku, sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita tu, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insya-Allah, mudah-mudahan aku akan insya-Allah, aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat, mulut suruh tutup, sebab takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia sedih, ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu sangat tu, getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni kerana dia ni sabar sangat-sangat, sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Maksud orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak, kepatuhan kepada ayah, patuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Tak, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak. Selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi umat, bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia, namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapa dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallahu minas-sabiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Dato' Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi yang di berbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya. Juga rakan-rakan di RTM Negeri juga akan berkongsi dengan anda berbagai segmen, segmen yang menarik di awal pagi, juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri akan kembali mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan hari Jumaat ini membawa kita 1000 kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng Buruhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng Buruhantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di santero dunia, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok juga semakin pagi semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan menjadikan Nasional Geng Buruhantu sebagai segmen nombor 1 pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama ya, untuk kita sama-sama, mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menuduh orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Hargailah orang tua kita.

Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim, iaitu tentang memaafkan sesama Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita tak pernah sunyi daripada luka. Ada kata-kata yang menghiris, ada perbuatan yang meninggalkan parut di hati. Kadang-kadang, kita diam bukan bermakna kita kuat, tapi kerana kita sedang menahan sakit yang tidak terucap. Namun ketahuilah, di sebalik hati yang terluka itu, ada satu pintu yang sangat indah. Pintu yang hanya mampu dibuka oleh jiwa yang besar, iaitu pintu kemaafan. Kerana orang yang memaafkan bukan bermakna dia lemah, tetapi dia sedang menang, iaitu menang melawan nafsunya sendiri. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, Allah suka orang yang memaafkan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bila kita memaafkan, kita sebenarnya sedang mencari cinta Allah. Contohnya, bila seseorang mengata kita di belakang kita, kita mampu balas, tapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Di situlah Allah melihat dan mencintai kita. Yang kedua, memaafkan tanda kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang bergusti, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marahnya. Memaafkan bukan kerja orang biasa, dia adalah kerja hati yang luar biasa. Contohnya, orang yang membalas dendam nampak gagah, tapi orang yang mampu berkata, tak apa, aku maafkan, sebenarnya itulah orang yang kuat. Yang ketiga, dendam boleh merosakkan hati. Dendam ni ibarat api. Kalau kita simpan, dia tidak membakar orang lain, tapi membakar diri kita sendiri. Hati jadi sempit, jiwa jadi gelisah, ibadah terasa berat. Yang contohnya, setiap kali kita teringat orang yang menyakitkan kita, hati kita jadi panas. Itulah tanda dendam sedang merosakkan kita sendiri. Yang keempat, maaf membuka pintu rahmat. Allah Maha Pengampun dan Allah suka kepada hamba-Nya yang memohon ampun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Kalau kita ingin rahmat Allah turun dalam hidup kita, mulakan dengan memaafkan orang terlebih dahulu. Contohnya, kita memaafkan kesalahan orang, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itulah rahmat Allah yang datang tanpa kita sedar. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Lihatlah akhlak Nabi kita. Baginda disakiti, dihina, dilukai. Namun saat pembukaan kota Mekah, baginda berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan berkata, "Pergilah kamu. Kamu semua bebas. Tidak ada dendam, tidak ada balasan. Hanya kemaafan." Contoh, kalau Nabi boleh memaafkan musuh yang menyakitinya, siapa kita untuk terus menyimpan dendam sesama saudara kita? Yang keenam, hidup kita ini singkat. Saudara sekalian, hidup kita ini terlalu pendek. Kenapa kita nak isikan dengan kebencian? Hari ini kita marah, esok mungkin kita dah tak ada. Contoh, bayangkan orang yang kita benci itu tiba-tiba meninggal dunia. Kita belum sempat memaafkan, penyesalan itu akan tinggal selamanya. Lihatlah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah disakiti oleh seseorang lelaki yang bernama Mistah. Awalnya, beliau berhenti membantu lelaki tersebut. Tapi bila turun ayat dan hendaklah mereka memaafkan, dalam surah An-Nur, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku." Lalu beliau memaafkan dan terus membantu Mistah seperti biasa. Inilah hati orang yang beriman. Memaafkan bukan kerana manusia layak, tetapi kerana kita ingin keampunan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini ada nama yang kita simpan dalam luka, sebutlah dalam hati, "Aku maafkan kerana Allah. Mungkin sukar, mungkin berat, tapi di situlah jalan menuju syurga. Kerana kita semua bukan hanya ingin memaafkan, tetapi kita sangat berharap Allah juga memaafkan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watah dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir, iaitu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah kamu, yang ditetap kamu, diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju ke bahagian hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan. Gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara sekalian, waktu itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat. Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM untuk Zaman Aura Permata. Hari ini Sofi dan juga Cik Kis bersama-sama dengan anda sampai 12 tengah hari nanti.
1: Salam Jumaat penghulu segala hari untuk pertemuan kita hari ini 22 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Selamat mulakan pagi 5 anda.
1: 5 Zulhijjah, silap.
0: 5 Zulhijjah.
1: Ya.
0: Yeah. Yeah. Baik, selamat mulakan hari anda, perjalanan anda pada hari ini. Apa saja yang dirancang, apa saja yang ingin dilakukan, dilaksanakan, insyaAllah diberkatilah hendaknya. Okay? Apapun, mulakan dengan bismillah. InsyaAllah, mulakan dengan selawat juga pagi ini.
1: Dan semoga apa yang kita rancangkan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, Safi. 6.32 minit pagi dan hari ini merupakan hari terakhir persekolahan sebelum bercuti panjang lah.
0: Sebelum cuti sekolah untuk penggal inilah.
1: Jadi untuk anda hari ini jangan ponting lagi, okay? Kena sekolah.
0: Ya, ada juga di kalangan beberapa sekolah yang buat masih lagi buat sambutan hari guru lah. Yang mana baru berkesempatan lah kan. Tak salah pun sebenarnya. Jadi kita raikanlah juga guru-guru kita. Masih lagi belum terlambat lah saya kira. Walaupun tarikhnya biasa 16 Mei.
1: Betul.
0: Tapi dia jadi macam ada program-program yang tak sempat. Sukanya lagi.
1: Dia lajak sikit lah kan.
0: Banyak tema juga saya tengok tahun ni. Yang terbaru saya tengok tadi. Selanjutnya kita tengok kan cikgu kan akan pakai. Baru-baru ni kita pergi dekat sekolah kebangsaan
1: Tasik Utara.
0: Tasik Utara. Dia menggunakan color block.
1: Okay, tema.
0: Macam sebelum ni yang kita pernah tengok, kalau tak jadi cikgu jadi apa?
1: Betul. Jadi cerita-cerita asalnya.
0: Tapi saya tak ingat sekolah mana. Dia menggunakan jersey bola sepak negeri. Maknanya setiap cikgu tu, kalau cikgu tu kelahiran Negeri Sembilan contohnya, dia akan pakai jersey Negeri Sembilan. Kelantan, dia akan jersey Kelantan. Macam tu lah.
1: Dan ada saya juga tengok, Safi, dia punya tema dia macam cabin crew. Dan dia buat macam pintu kapal terbang. Dan yang keluar tu adalah pilot lah, pramugara, pramugari semualah. Dia punya tema masing-masing lah.
0: Tema masing-masing. Saya kalau masuk yang tu, yang tema macam tu, saya akan pakai yang baju merah tu.
1: Baju merah? Baju merah?
0: Baju merah, ya.
1: Kenapa baju merah?
0: Baju merah tu yang tak ramai orang pakai. Tahu tak baju merah yang mana kan?
1: Tahu.
0: Yang orang kerja yang yang bawa kereta bawah tu. Betul. Itu yang nampak lagi. Wow, ini lah. Tapi kalau tengok pakai pramugara, pramugari biasa.
1: Okey, baik.
0: Yang penting ikut tema.
1: Yang penting ikut tema kan. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Ku Berlari untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

0: DJ Sophie, now are we done? DJ TK, don't think I. Johor FM.
1: Jom dengar Aura Permata bertemakan kami Cik Kiz dan Cik Safi sampai 12 tengah hari pagi ni. Selamat pagi untuk anda semua.
2: Baik, semoga diberkatilah rezeki kita pada hari ini. Usaha terus. Mudah-mudahan apa yang kita ingin lakukan pada hari ini dipermudah olehnya. Okay.
1: Amin.
2: Baik, ini cerita berkaitan dengan gaji lah. Kan? Bukan apa, sebab ada setengah orang yang memang cukup-cukup je. Bukan sebab lebih mementingkan kehendak daripada keperluan. Ada juga di kalangan kita kadang-kadang macam tu kan.
1: Betul.
2: Lebih mementingkan kehendak lah. Sebagai contoh, setiap kali gaji tu
1: kena reward diri sendiri.
2: Dia akan beli barang-barang ataupun kesukaan dia. Nanti sampai dah setengah bulan, hujung bulan, dia akan jatuh kan. Berbanding ada setengah orang yang dalam akaun dia ada banyak duit pun, dia tetap rasa tak ada duit. Itu macam tu loket ke apa?
1: Itu macam tak ada rasa bersyukur ke apa?
2: Mungkin kadang-kadang itu dia fikir itu persediaan. Contohlah dalam akaun ni adalah juga puluh-puluh ribu contohnya lah kan. Yang di akaunnya dia kata dia bekukan lah. Tapi bila sampai ni dia kata dia akan jatuh juga. Tak boleh, dah tak ada dah ni. Ada setengah orang simpanan tak ada. Tapi mengharapkan gaji tiap-tiap bulan tu. Tapi masih lagi boleh relax, santai. Itu pun bahaya juga.
1: Oh iya kan?
2: Sebab kita takutlah kalau-kalau kita ada kecemasan. Yang mana kita memerlukan sejumlah wang yang mungkin agak besar. Tak ada simpanan. Jadi itu yang masalah juga.
1: Betul.
2: Okay? Jadi ada orang masuk gaji belum sempat senyum. Dah mula bagi-bagi. Ada orang dah gaji . Oh, yang lepas pun tak habis pakai lagi.
1: Betul lah kan, setiap orang dia situasi dia berbeza. Kita berada dalam kasut yang berbeza lah orang kata kan. Jadi komitmen pun tak sama sebenarnya.
2: Ya, betul. Jadi kalau boleh, jadilah pengguna yang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya. Kepada yang masih lagi bertahan, yang masih lagi belum dapat lah orang kata gaji untuk bulan ni, mudah-mudahan rezeki anda tu bukanlah sekadar orang kata dia lalu je. Mudah-mudahan dia akan
1: ada
2: yang
1: sebenarnya
2: tak disangka-sangka.
1: Itulah kan rezeki. Kita tak tahu kan kalau dah nak datang tu macam mana. Yang penting sentiasa orang kata bersyukur dengan apa yang ada, dan sentiasa orang kata kita tawakal lah sebenarnya.
2: Tapi janganlah gunakan jalan yang tak betul.
1: Itu tak boleh.
2: Tiba-tiba saya teringat pula ada video yang tular baru-baru ni. Yang mana akak tu meniaga tepi jalan tu. Tengok tak video tu?
1: Yang mana? Banyak sangat lah video saya tengok.
2: Akak tu meniaga tepi jalan. Lepas tu ada dua orang ni datang nak beli nasi lemak. Seorang naik motor. Dua-dua tu naik motor. Tapi seorang tunggu atas motor. Seorang lagi berdirilah depan meja akak tu. Saya tengok mungkin dia order nasi lemak dua lah kot. Okay, akak tu dah bungkus satu, letak. Bungkus kedua je dia punya, dia maknanya dia punya tamus nasi tu dia jauhkan sikit. Daripada meja utama yang ada nasi, yang ada lauk-lauk tu. Akak tu pusing sana, dia pergi capai akak tu punya tabung duit tu.
1: Saya ada tengok video tu.
2: Tabung duit tu terus lari. Akak tu menjerit-jerit tau.
1: Ya Allah.
2: Nangis-nangis akak tu menjerit-jerit. Kita tak bayangkan orang tu mungkin nak dapatkan bukan nasi lemak, nasi bajet. Orang tu mungkin nak dapatkan duit dengan cara macam itu. Susah tak? Susah lah. Mungkin ni saya cakap mungkin mungkin kais pagi makan pagi. Mungkin
1: orang kata nak duit pusing modal untuk beli tu pun tak lepas.
2: Agaknya pula tu banyak pula dalam tu. Dia masukkan sekali dengan duit tukar, duit pecah ke apa semua kan. Habis satu tabung tu orang tu buat lari. Mengaung-ngaung
1: akak tu. Saya tengok lah video tu dan semoga dilimpahkanlah rezeki untuk akak tu kan. Kesian saya tengok video tu tau. Kita boleh tahu kalau
2: kesian dengan video tu, kesian kau orang.
1: Betul lah, saya tengok kesian dekat kakak tu lah. Betul. Baik je Sofi. Kejap saja lagi kita sambung lagi macam-macam cerita untuk anda. Ada lagu Crystal, Seragam Hitam. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Ini dia lagu Crystal Seragam Hitam baru saja bersama dengan anda waktu ini. Selamat pagi, 6.51 minit pagi.
1: Ya, pagi ini Sofi dan juga Cik Kis terus bersama-sama dengan anda sampai 12 tengah hari nanti. Okey, baik, ini dia berkaitan dengan pernah nampak tak tiang elektrik sengit?
0: Pernah.
1: Ha, kan. Jadi sebenarnya jangan biarkan kalau anda nampak tiang elektrik sengit tu sebab ianya mengundang risiko kepada orang awam lah.
0: Okey.
1: Jadi kalau
0: sengit
1: anda nampak
0: sengit tu sebab apa? Sebab kena langgar ke apa?
1: Tak juga. Kadang-kadang mungkin faktor tanah mendapan ke kan. Jadi kalau sebuah tiang elektrik yang kelihatan condong dan berisiko tumbang, ianya memang boleh jadi ancaman keselamatan, terutama jika berada berhampiran dengan jalan raya, kawasan parkir, rumah, sekolah ataupun laluan orang awam lah. Jadi keadaan seperti ini memang tak boleh dianggap perkara kecil. Jadi untuk anda bolehlah buat laporan, hubungi saja talian kalau kata TMB lah, boleh hubungi TMB, K-Line 15454 yang mana beroperasi 24 jam bagi laporan gangguan bekalan elektrik tu. Tapi tak semestinya nak laporkan gangguan bekalan elektrik. Kalau nampak ini berkaitan dengan TMB kan, laporkan kepada TMB
0: pun boleh kan. Jadi kita antara orang kata pengguna yang prihatin ni kan, kita dah nampak sebab mungkin kita selalu lalu laluan tu, jadi kita perasan lah makin menyengit pula tiang.
1: Ya, betul. Jangan kata orang tu biarlah agak agaknya orang ni dah ni kot, dah lapu kot, jangan.
0: Betul kan, kita sentiasa rasa macam tu, nanti adalah tu kot orang yang akan lapu kan, tapi akhirnya tak ada. Sampailah mungkin lah minta dijauhkan, kita takut ada sesuatu yang berlaku yang
1: dapat
0: lebih
1: pahala tu.
0: Betul,
1: kalau kita buat laporan tu sebab kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kecelakaan.
0: Betul.
1: Ataupun kemalangan.
0: Dan kalau contoh kalau dah ada orang lapukan pun, kita lapukan lagi sekali, lagilah cepat
1: tak
0: pihak,
1: ada masalah.
0: Pihak tu untuk ambil tindakan. Sebab laporan pun dah terima lebih daripada satu kan. Contohnya. Okey, baik Safi, kita nak meneruskan hiburan lagi. Kita nak layan dulu lagu raya. Mungkin ada yang dah nak start bercuti,
1: start balik raya lah,
0: start balik raya hari ni.
1: Hari ni
0: macam last kerja. Jadi dia macam semangat sikit. Jadi lagu raya untuk anda, suasana di hari raya, nyanyi Anwar Zain dan juga Alina. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: ...29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan molekulan bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam perkara itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam hal itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Aura Permata bertemu dengan Cik Giz dan juga Safi di jam kedua 7.15 minit pagi.
5: Ya, baik. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita tak rancang pun kan. Nah, itulah dia. Mungkin jiwa tu masih tertinggal kat sana kot.
4: Tinggal kat mana?
5: Tinggal kat KL lah.
4: Dah bawa balik sekali sebenarnya.
5: Dah bawa balik sekali ya?
4: Dah bawa balik sekali.
5: Tapi tak apalah. Kalau nak tahu itulah. Kata asam garamnya.
4: Asam garamnya.
5: Dalam pada kita kata buat kerja ni kan. Dia tak adalah manisnya kalau tak ada yang lain-lain sikit.
4: Oh ya ke? Faham.
5: Dia tiba-tiba dia jadi lain sikit. Itulah dia pemanisnya.
4: Pemanis
5: lah.
4: Dia.
5: Tapi kita tak boleh kerap.
4: Betul.
5: Kalau boleh elakkan, cuba elakkan.
4: Bahaya untuk kesihatan.
5: Bahaya, betul. Jadi kalau kita sama-sama juga kan, untuk diri kita sendiri juga. Sama-sama sentiasa berhati-hati dalam apa saja bidang tugas kita. Apa yang kita buat kat luar sana, buat kerja. Kena sentiasa berhati-hati. Lebih-lebih lagi kalau yang mana berisiko lah. Berisiko berkaitan dengan bahaya mungkin.
4: Betul.
5: Yang boleh mengakibatkan kecelakaan, yang boleh mendatangkan kemalangan. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Kadang-kadang kalau orang kerja menulis, menulis pun kadang-kadang salah tulis.
4: Itu pun lagi orang kata.
5: Kalau menaip tu kita tahulah. Menaip ni dah biasa sangat. Faktor kata, oh typo sebab nak tekan ni jari ni mungkin dia macam bengkak sikit ke apa semua kan. Ataupun keypad tu kecil sangat.
4: Jari lebor.
5: Lebor ke apa kan. Tapi kalau buat-buat kerja lain ni pun kena lebih berhati-hatilah, insyaAllah.
4: Betul. Untuk kita meminimalkan kesilapan yang berlaku. Betul tak?
5: Betul Kis eh?
4: Betul.
5: Ingat Kis?
4: Ingat.
5: Okay, baik.
4: Baik Cikgu. Selamat pagi Cikgu.
5: Selamat pagi buat semua. Sekejap lagi kita cuba nak dapatkan laporan trafik daripada Inspektor Suraya.
4: Ini dia lagu dari bawah untuk anda. Okey tak?
5: Okey je.
4: Macam tu lah.

0: Baiklah, waktu ini kita nak bersama dengan Inspektor Suraya untuk mendapatkan laporan trafik waktu ini di Bandaraya Johor Bahru.
1: Ya, bagaimana laporannya Puan? Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 21 Mei 2026 hari Khamis sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 284 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan 4 kemalangan maut dengan 4 kematian berlaku di daerah Seri Alam, Muar, Johor Bahru Utara dan Iskandar Puteri. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi lancar di kedua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDS, Pulau Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Suraya. Nantikan sekejap lagi kita ada berita Johor FM 7.30 minit pagi.
0: Baik, kita beri pada seketika dengan lagu ini untuk anda. Lagu yang berjudul Adik Saya Abis Sore. Tak ada orang lain pun. Nyanyian Ida Esra dan juga Demancho. Kita
1: okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dah sebuah lagu Hindi yang berjudul Kali Nagin Kijasi. Baru saja memberikan anda waktu ini.
1: Ya, kita sambil masuk untuk kami bawakan kepada anda waktu ini. Kita ada klik tajuk berita.
2: Klik tajuk berita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita, kita nak mulakan, kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan berita tempatan dan juga berita luar negara. Mm-hmm. Ini dia, apa yang berlaku di Johor Bahru, bekas pengawal keselamatan bebas tuduhan edar dadah. Mahkamah Tinggi melepaskan dan membebaskan seorang bekas pengawal keselamatan daripada dua tuduhan mengedar 712.8 gram metapetamin dan memiliki 1.06 gram ketamin 4 tahun lalu. Hakim Atan Mustafa Yusof Ahmad membuat keputusan itu lepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Pikati Ravan yang berusia 33 tahun.
0: Lagi tu klik tajuk berita, spesimen tulang dipercayai spesies paus ditemukan di pantai Desaru. Jabatan Perikanan Johor mengesahkan penemuan bahagian tulang yang dipercayai berasal daripada spesies paus di kawasan sekitar pantai Desaru, Kota Tinggi baru-baru ini. Jabatan itu memaklumkan spesimen berkenaan dijumpai oleh seorang pelancong Singapura pada 3 Mei lepas yang kemudiannya bertindak menghantar email pemakluman kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pelihatan terlebih dahulu.
1: Baik, apa yang berlaku di Pontian ni, pemuda maut dipercayai dibunuh di depan kedai makan. Seorang lelaki ditemukan maut dalam keadaan berlumuran darah di hadapan sebuah kedai makan di Pekan Nenas semalam. Ketua Polis di arah Pontian, Superintenden Hazrat Husin Mion Husin berkata, sepasukan bahagian siasatan jenayah BSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD ke lokasi berkenaan selepas menerima maklumat pada pukul 3:53 pagi. Dan katanya hasil siasatan awal mendapati mangsa adalah lelaki warga tempatan berusia 22 tahun.
0: Lebih 39,000 pemilih baru dalam daftar pemilih tambahan April 2026 yang berumur 18 tahun dan ke atas didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baru di bawah daftar pemilih tambahan April 2026 dalam tempoh 1 hingga 30 April lepas. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahrid Idrus berkata yang diperaku pada 20 Mei dan diwartakan turut mengandungi 15,880 pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pemilihan raya serta 1,339 pemilih bertukar kategori pengundi atau status.
1: Baik, Iskandar Putri, sindiket penipuan tawaran pekerjaan antarabangsa secara dalam talian yang menyasarkan warga Sepanyol tumpas susulan serbuan di sebuah rumah banglo yang beroperasi sebagai pusat panggilan minggu lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, Assistant Commissioner M. Kumarasan berkata serbuan dijalankan kira-kira 11.50 malam 14 Mei lalu selepas pihaknya melakukan risikan dan pemantauan selama 2 minggu.
0: Mari kita berehat seketika, layan dulu lagu ini. Nuha Barin dan Nafa Azrin, Kasablanka untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Brita. Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Kemungkinan besar, okay, kemungkinan besar bubar Dun Johor jika MB dapat perkenan istana. Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Khas yang dikhabarkan bakal diadakan pada 24 Jun depan berkemungkinan besar adalah berkaitan dengan pembubaran Dun Johor. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata perkara itu hanya akan berlaku sekiranya Menteri Besar MB Johor Dato' On Hafiz Ghazi sudah memaklumkan hasrat berkenaan kepada pihak istana dan mendapat perkenan istana.
1: Kerajaan perkukuh strategi kepercayaan digital jamin perlindungan data rakyat. Kerajaan memberi jaminan bahawa keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan utama dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh berkata strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 yang kini berada pada fasa permunian terakhir akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini. Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat kita kongsikan untuk jam ini. Jam seterusnya, jangan lupa hari ini kita ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
0: Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Sekarang kita ada lagu ini.
1: Bila lagi nak jumpa, okey tak?
0: Okey, jam.
1: Jam itulah.